pernapasan seringkali datang lebih cepat ketika keadaan ekonomi keluarga sedang diuji. Hal inilah yang dirasakan oleh Alfian Sihab Sivani, seorang mahasiswi semester 4 program studi ilmu perpustakaan informasi Islam di UIN Dato' Karamapalo. Sempat pontang-panting membagi waktu untuk memeras keringat sebagai pelayan di sebuah kedai bakso bakar demi bertahan hidup. Namun nasib anak bungsu dari 4 bersaudara ini akhirnya berubah manis setelah dinyatakan lolos sebagai penerima program beasiswa Berani Cerdas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah Alfian untuk bekerja paruh waktu bermula dari situasi pelik di dalam rumahnya. Sang ayah yang juga menjadi tulang punggung kini jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja untuk mencari nafkah. Sampai subuh sarana abisnya mau kareba salia. Tintisa sapu valu ya koratu valkis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai sesarana dimanapun berada, senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Kita ada di segmen acara apa ya? Oke, kita ada di request Dangdut Kaili tentunya. Saya menantikan Anda di line telepon di 421-621 atau di 0811-456-0375. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo. Oh, halo. Halo, halo, halo, halo. Halo.
1: Halo,
0: halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, request Dangdut Kaili.
1: Request Dangdut Kaili bersama Marase.
0: Ya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Mahendra.
0: Pak Mahendra di Luwuk ya?
1: Iya, saat ini di Luwuk.
0: Oke, baik. Pak Mahendra mau dengar lagu siapa?
1: Dio Putri.
0: Lagunya siapa, maaf?
1: Lagunya Dio Putri di Penyaran itu. Yang bawa. Laki-laki sampai tahu siapa itu pembawa. Tapi Dio Putri itu judul begitu.
0: Bunga Putih?
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya carikan.
1: Ada, Pak.
0: Tunggu dulu saya cari. Oh ya, oke, ada. Sebentar saya akan putarkan lagunya. Bunga Putih.
1: Oke, siap. Oke, assalamualaikum, sehat selalu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Baik, sahabat-sahabat sarana, saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung di sini seperti biasa. Halo.
2: Halo.
0: Halo, waalaikumsalam. Mangepe lagi kan? Nah, request Dangdut Kaili.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
2: Mana nomor aku?
0: Dengan siapa?
2: Anizar.
0: Anizar Pandere.
2: Iya.
0: Oke, Anizar mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya nomor Rovango.
0: Yang mana?
2: Nomor Rovango.
0: Nomoro
2: Sangu.
0: Wangu.
2: Iya, Sangu.
0: Oh, Sangu. Is.
2: Yeah.
0: Sangu dong.
2: Sangu dong.
0: Nomoro Sangu.
2: Iya.
0: Leri ya, hei.
2: Anu punya yang laki-laki.
0: Musangu, ada sih Musangu. Isi emang, ini sama ikut siapa yang nyanyi?
2: Apa tuh? Yang laki-laki main. Apa kataan? Harus aja ya?
0: Iya kah?
2: Harus aja
0: ya? Risman aja, sebentar saya tarik, cari dulu.
2: Iya.
0: Risman Tidak ada lagi.
2: Atau aku saja. Iya.
0: Lagunya siapa itu?
2: Lagunya perempuan itu, masa pembawanya
0: Masita.
2: Iya, Masita itu saja.
0: Oke, baik. Oke.
2: Capek nanti marah baca.
0: Itulah, bikin capek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anizar. Baiklah, kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat pagi Ratu.
0: Selamat pagi. Request Dangdut Kaili dengan siapa ini?
3: Diana di Balumpera.
0: Oh, Diana, apa kabar?
3: Sehat-sehat Ratu, ke Ratuku juga.
0: Oh, sehat-sehat dong, insya Allah sehat terus.
3: Iya, ada kapan mau ke Balumpera tuh?
0: Ay, itu dia itu, belum ditahu kapan ini, apa libur ini.
3: Saya ke Balumpera nanti, telepon sana.
0: Oke,
3: lagunya dulu dan.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Undangan Poboti.
0: Undangan Poboti.
3: Iya, buat Ani jadi pendere.
0: Okay.
3: Terima kasih. Pagi Ratu kesayang. Dadah.
0: Dadah, selamat pagi. Terima kasih. Wah, Diana sudah bergabung. Saya ke penelpon berikutnya ya. Saya butuh 4 penelpon. Ini sudah ada. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Dangdut Kylie. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini, Leng?
4: Ibu Asriya.
0: Ibu Asriya, Le.
4: Iya. Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele. Ibu Asriya, Le. Mau dengar lagu siapa, Le?
4: Lagu apa lagi?
0: Mary May.
4: Kakak Panginu.
0: Kaca Panginu.
4: Kaca Panginu. Baru bakal pas di tangan ini.
0: Ah, begitu. Yang penting jangan kaca Panginunya anu pecah.
4: Kaca Panginu pecah.
0: Kaca Panginu Isna Azhar. Sebentar saya putarkan. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Iya, sayangku.
4: Di dunia. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah orang di belakang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sampai semua sarara, sudah ada 4 lagu berturut-turut akan saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Jadi yang sudah request silakan didengarkan lagunya dan dinikmati. Mungkin pagi ini ada yang makan kue-kue basah sambil minum teh hangat atau ngopi-ngopi. Oke, kita gaskan saja dengan lagu-lagu dari yang mereka yang juga pengen request sebentar ya, kita

0: Si Betty. Baik, Pak Ardin mau dengar lagu siapa?
1: Siri Rahman.
0: Yang mana tuh?
1: Nobila Kaso.
0: Sebentar saya cari dulu. Nobila. Apakah lagunya ada? Oke, sebentar saya putar lagunya ya, Pak Ardin ya.
1: Oke, makasih Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi ada Pak Ardin, saya menantikan Anda yang pengen juga bergabung di line telepon kita di pagi hari ini ya. Saya butuh 4-3 penelpon lagi untuk bisa request lagu tentunya ya, di pagi hari ini. Jangan lupa buat Anda yang pagi ini masih beraktivitas, ada gak? Ada dong. Karena sebagian orang lagi rame-rame di FGD ya. Bukan lagi. Enak sekali ya kalau bisa nongki-nongki. Aku mah kerja aja ya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke,
0: dengan siapa ini?
1: Dengan Ayah Lukman di Pantai.
0: Pak Lukman di mana?
1: Di Pansel.
0: Pansel, oke.
1: Amerika Selatan.
0: Baik, mau dengar lagu siapa?
1: Nate Tora Zaino, Antum Baratu.
0: Apa tadi judulnya?
1: Nate Tora Zaino. Masih ingat dengan Baratu.
0: Oh, begitu.
1: Artinya sekarang.
0: Oke, lagunya ada Nurjan Sukri ya.
1: Oke, kepercayaannya untuk Baratu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dua penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest pagi ini. Masih pagi, guys. Sudah ngopi kah pagi ini? Kayaknya harus ngopi deh. Biar kita jadi lebih apa ya, lebih terbuka mata kita kalau lagi ngantuk gitu kan. Karena malam minggu biasanya orang begadang-begadang ya. Begadang jangan kayak begitu jatuhnya. Nih, sudah ada penelpon lagi. Kita terima dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikecilkan monitornya karena kayaknya agak bergema. Kecilkan monitornya, Basti. Halo, dengan siapa? Dengan siapa ini?
2: Dengan Maner di Lambaran.
0: Maner.
2: Iya.
0: Di
2: Lambaran 7. Pendatang baru,
0: tapi pendengar lama begitu.
2: Iya.
0: Di mana?
2: Lambara.
0: Lambara. Oke, mau dengar lagu siapa, Beb?
2: Lagunya Rahman Talu, nama saya.
0: Rahman.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Nama saya.
0: Nasewot?
2: Iya.
0: Emang boleh sesewot itu?
2: Iya, boleh Mbak Ratu.
0: Oke, ini sebentar lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita akan penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, semua suara request dan ketika ini bersama Ratu yang cantik untuk hati.
0: Masya Allah, terima kasih pujiannya. Tidak ada uang kecil, uang besarnya habis. Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Salam di Bangga Barat.
0: Halo Bang Salam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Masya Allah.

0: pagi-pagi sudah sangat bersemangat membuat diriku jadi ada resyumangat juga dong.
1: Masya Allah, pesantik gambar ratu.
0: Emang kelihatan ya?
1: Mendingin.
0: Kayaknya perlu banyak komunikasi lebih dekat lagi nih baru bisa terjadi itu ya. Oke, Bang Salam mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Heri Rahman.
0: Yang mana tuh?
1: Gere Raraku.
0: Aduh, berarti rusa lagi sakit itu. Hati guys.
1: Rusa hati kini bikin Bung Joni.
0: Aduh, sesama lelaki nih ya jadinya jatuhnya ini.
1: apa dia ambil sapunya mesua. Jadi sapunya dia hancur dibikin Joni.
0: Aduh, janganlah.
1: Kalau punya teman, aduh, sudah
0: kan cewek banyak, bukan cuma satu.
1: Sudah punya teman, sibir saja. Tenang itu. Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, yang pasti di pagi ini saya sampai di pukul 9 ya. Jadi ini adalah sisi terakhir saya untuk request lagu. Ada yang protes. Oke, kita ke lagu-lagu dulu ya. Sebentar saya hadir lagi untuk Anda ya. Iya. Oke. Kok iya ya? Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah direquest. Yang pasti lagu ini saya harapkan bisa menghibur Anda semua di pagi hari ini. Jangan lupa ngopi, sarapan. Karena kita butuh sarapan, bukan cuma harapan, guys.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Berita Pasanggani. Dan tak terasa kebersamaan kita harus saya cukupkan sampai di sini. Saya juga terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami sampai saat ini. Dari tadi subuh di pukul 5 sampai saat ini di pukul 9. Saya Ratu harus undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Lili Lestari yang akan menemani Anda sampai di pukul 14 nanti. Saya Ratu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu Balgi, saya Lili Lestari akan menemani Komio di pagi hari ini dalam acara request lagu Dangdut Kaili. Oke lah kalau begitu. Dan yang ingin bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-375 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bapak. Aduh, luar biasa Bapak punya suara ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kita sudah sambung telepon
0: dengan Bapak
1: Nasrun.
0: Bapak Nasrun, saya sambung kali ini. Oke, disambung saja ya. Ini sampai di mana ini? Memang
1: ya?
0: Ya, dengan Bapak Nasrun. Iya, Bapak Nasrun mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Janji Nolese.
0: Janji
1: Nolese.
0: Nolese. Janji Nolese. Apa Nolese itu? Meleset. Oh, janji yang meleset. Iya kan? Seperti itu, janji yang meleset. Bagaimana
1: Pak?
0: Oh, berjanji tidak ditepati. Oh, ada seseorang punya. Oh, ya Allah. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Nasrun yang ada di Maninili. Oke. Langsung lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus Dangdut Kaili bersama Mbak Lili yang cantik baik hati.
0: Masya Allah, dengan siapa ini dan?
1: Jangan Mbak Lili.
0: Bung Joni, apa kabar?
1: Kabar baik, lagi libur ini.
0: Lagi libur?
1: Iya, bukan cuma pegawai yang libur, pegawai juga libur.
0: Oh iya.
1: Iya, jangan cari uang terus. Saya kesehatan.
0: Itu sudah.
1: Masih ada waktu. Ya, tapi di Mali ini.
0: Iya, sehat-sehat. Iya, sehat-sehat. Ini.
1: Ya.
0: Yang ditulis ini nama-nama ini.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, halo. Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rohit Solmet.
0: Rohit Solmet. Rohit
1: Solmet.
0: Rohit Solmet, judulnya apa itu?
1: Judulnya apa nih?
0: Aduh.
1: Topo Aspal.
0: Ya?
1: Topo Aspal.
0: Topo Aspal.
1: Okay. Iya, saya ganti yang salah mano, bakal jalan, bakal jalan di Manggal.
0: Hmm, begitu. Jadi.
1: Iya, jalan yang malu-malu bang, biar pas, banget.
0: Iya. Rata. Oke.
1: Okay. Terus kalau pas ke Manggal, biar seru sama orang di situ. Omus. Bila mau ini, mesti tak kalah. Oke, Mbak Lili, terima kasih saya selalu berulang doang di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: 24.
0: Iya.
1: Terima kasih, saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Joni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayah Lukman, Bantel.
0: Dengan Bapak Lukman.
2: Iya.
0: Bapak Lukman di
2: Pancel, Pandere Selatan.
0: Pandere Selatan. Oke.
2: Dengan Lili ini.
0: Iya, Bapak, dengan Lili Lestari, Sarifatunisa Ayuningrat Puspita Putri. Luar biasa dia, Bapak.
2: Tapi ada Mbak Ratu.
0: Iya, sudah gantian, Bapak.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Ya, lagunya. Timpo Rimata Dala.
0: Ya.
2: Timpo Rimata.
0: Timpo.
2: Timpo, timpo. Duri artinya duri di jalan.
0: Timpo
2: Rimata Nugala.
0: Timpo Rimata Dalaku.
2: Iya.
0: Oke. Oke.
2: Duri di tengah jalan.
0: Duri di tengah jalan. Aduh.
2: Ini punya kaki kita tutup duri gitu loh.
0: Oh, begitu. Oke, nanti saya putarkan, Bapak ditunggu lagunya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi yang terjadi di belakang? Kenapa sudah? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini satu paket ini.
1: Iya, repot sambut saya ini bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, gas.
1: Tanpa bahan pengawet.
0: Tanpa bahan pengawet.
1: Iya, karena orangnya keren, jernih.
0: Luar biasa memang.
1: Iya, sama dengan suaranya.
0: Pagi-pagi gosomo.
1: Gosomo kan hari Minggu Mbak Lili.
0: Yomo.
1: Nah, jadi
0: ya, mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya
0: siapa?
1: Lagunya Nurjan Sukri, Rindu Caca.
0: Nurjan Sukri lagi. Boleh ya?
1: Berarti itu artinya dinding kaca apa? Ini di balik kaca.
0: Di balik kaca.
1: Okay. Iya, tadi luar saja balik pintu.
0: Oh, jadi cuma Mbak Intip.
1: Bisa boleh lihat Mali dari luar.
0: Apa tadi judulnya?
1: Rindu Kaca.
0: Rindu
1: Kaca.
0: Kaca. Oke. Okay.
1: Boleh lihat Mali dari luar. Oke, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama keluarga terutama adik Mutia dan ibu perempat juga. Oke, makasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo? Mana sudah suaranya? Halo?
3: Cantik yang baik hati yang imut.
0: Aduh, halo?
3: Halo?
0: Iya? Orang tua?
3: Rasa sendiri bersama Mbak Lili yang cantik yang baik hati.
0: Cocok memang. Ya Allah, dengan siapa?
3: Dengan salam di Bangga, Mbak Lili.
0: Oke, Bung Salam lagi.
3: Iya.
0: Hai.
3: Ayah lupa salah lagi. Kalau Kadri.
0: Waalaikumsalam. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa dan ini?
3: Lagu Anu. Apa sudah? Sambung Jero. Tidak ada. Hah? Kemana?
0: Jangan lagi Nurjan Sukri. So capek lagi nanti dia.
3: Ini Heri Rahman ini, Heri Rahman.
0: Heri Rahman. Oke. Okay. Heri Rahman judulnya apa itu?
3: Kemana?
0: Hah?
3: Joni kemana? Berarti Joni punya anak tiri.
0: Apa judulnya?
3: Kemana?
0: Kemana?
3: Iya.
0: Oh, kemana?
3: Artinya Joni punya anak tiri.
0: Sama, itu artinya? Ada kan?
3: Tiri kembali nih. Itu sudah judul, itu sudah artinya.
0: Oh, iyalah. Terserah dirimu saja.
3: Kan janda punya anak. Jadi anak tiri, bukan anak kandung.
0: Oke.
3: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Oke lah, penelpon terakhir saya ya di pagi hari ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Ini dia yang ditunggu-tunggu.
4: Ini dia yang ditunggu-tunggu.
0: Aduh, Anizar, apa kabar dirimu?
4: Kabar baik diriku.
0: Memang. Jadi Anizar bawainnya dong. Lagunya siapa Dan?
4: Lagunya Nadua, Nadua.
0: Ih, Nadua, Nadua masih pagi-pagi so Nadua. Kenapa sudah
4: biar
0: Nadua?
4: Saja.
0: So apa yang terjadi kan malam minggu kah? Sampai
4: jangan
0: sudah jadi Nadua.
4: Sini.
0: Oh, begitu.
4: Rahasia cinta.
0: Oh iya, Allah.
4: Terima kasih Mbak Lili yang baik hati. Assalamualaikum.
0: Lagunya siapa itu? Oh iya, Nadua, Nadua Adista. Oke, nanti saya putarkan. Ih deh, buka main itu orang tua satu itu. Oke lah kalau begitu, kita ke lagu saja dulu ya. Sampai sebesar Rara, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Jafar 356. Neme Oko Beangi. Akei Beangi oleh Jen Mandoro. Maju. Ustaz

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasageni. Sampai subuh Sarara, saat ini kita berada di pukul 10 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di siang hari ini kita ada di acara Ensiklopedia Budaya Nusantara. Dan tentunya di siang hari ini kita akan membahas tentang 5 budaya khas daerah NTT. Ada tradisi lempar kerbau.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari tradisi perang hingga ritual agraris. Nah, berikut ini ada 5 budaya khas NTT yang populer, termasuk ritual unik melempar kerbau. Yang pertama itu, sahabat-sahabat Sarara, ada Ritus Pasolah. Nah, ini adalah tradisi perang berpasangan di atas kuda menggunakan lembing kayu. Nah, ritual sakral ini dilaksanakan oleh penganut agama Marapu di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk merayakan musim tanam dan memohon kesuburan. Nah, selanjutnya ada upacara reba. Nah, ini upacara pesta syukuran terbesar masyarakat Ngada untuk menyambut tahun baru dan menghormati leluhur. Dalam budaya agraris ini, masyarakat akan berkumpul menari dan juga memakan ubi bersama sebagai makanan pokok utama mereka. Selanjutnya ada tradisi lempar kerbau yang artinya itu bijalungo hiu paana. Nah, ini bagian dari ritual di Sumba yang dilakukan oleh penganut Marapu, di mana masyarakat melakukan tradisi kabena kebo alias ritual melempar kerbau. Nah, ini sebelum akhirnya disembelih sebagai persembahan untuk leluhur. Selanjutnya ada tari caci. Ini tarian perang sekaligus seni bela diri tradisional dari Manggarai, dan dua penari akan saling menyerang menggunakan cambuk dan juga menangkisnya menggunakan perisai dari kulit kerbau. Dan yang terakhir ada Aksara Lota. Dan ini sistem tulisan kuno warisan masyarakat Ende. Aksara ini berakar dari huruf Arab yang modifikasi dan banyak digunakan untuk menuliskan syair, aturan adat, dan juga mantra-mantranya.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rebasalea, Tinti, Sopo, Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sampai suhu sarara prediksi skor Tottenham Hotspur versus Everton, tuan rumah dituntut bisa amankan poin jika tak ingin degradasi. Duel Tottenham versus Everton tersejat di pekan terakhir Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadion Minggu 24 Mei 2026, kick off 22 waktu Indonesia Barat. Laga ini jadi sorotan karena bisa saja tuan rumah jika tidak maksimal bisa terdegrasi. Minimal hasil imbang sudah cukup untuk memastikan The Lilywits tetap bertahan di Premier League. Mereka hanya akan terdegradasi jika kalah dan Witham berhasil mengalahkan Leeds United.

Karebakau Pena sampai Suhu Sarara Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menegaskan penyaluran bantuan alat tangkap dan bantuan budidaya bagi nelayan harus dilakukan tepat sasaran. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Irma Yanti saat diwawancarai di ruang kerjanya kantor Dinas Pertanian Kompleks Perkantoran Punuang Singko, Desa Bente, Kecamatan Bungkut Tengah pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Irmawati, arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Morowali agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Morowali untuk memastikan setiap bantuan diberikan kepada masyarakat yang layak menerima sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tapi sebesar arah, Vesia Mokareba Saleatinti, Sapu Sangu, Anteyaku, Lili Lestari.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya kembali menemani Komio dalam program obrolan UMKM, program yang selalu menghadirkan pelaku usaha kreatif dan juga inspiratif dari berbagai bidang usaha lokal. Nah, sahabat budaya sampai subuh sarara, siapa yang tidak suka melihat atau mencicipi kue tart? Selain tampilannya yang cantik dan menarik, kue tart ini juga selalu hadir di momen-momen yang spesial seperti ulang tahun, pernikahan dan juga syukuran hingga berbagai acara bahagia lainnya. Nah, di balik lembutnya rasa dan indahnya dekorasi kue tart ini, tentu ada kreativitas dan juga perjuangan dari para pelaku UMKM yang luar biasa. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber spesial, yaitu ada Kakak Aziza yang akan berbagi cerita seputaran usaha kue tart yang beliau jalani. Nah, mulai dari awal merintis usaha, tantangan dalam membuat kue, sampai dengan tips agar usaha kuliner tetap diminati pelanggan. Nah, assalamualaikum Kakak Aziza.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ini Kakak Aziza?
1: Baik.
0: Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palo. Nah, Kakak Aziza kenapa ini? Santai. Nah, bisa diperkenalkan diri dulu dan usaha yang sedang dijalani kepada pendengar?
1: Ya, nama lengkap saya Nurul Aziza. Usaha ini saya lanjutkan punya mama sih dari tahun 2023 sampai sekarang.
0: Dari tahun 2023?
1: Ya.
0: Oke.
1: Untuk nama usahanya itu Evikaik, berdiri dari tahun 2015 di tangannya mama.
0: Apa tadi?
1: Evikaik.
0: Evikaik. Oke, Evikaik ini nama apa ini?
1: Nama pribadinya mama.
0: Oh begitu,
1: iya.
0: Evi Kaik. Jadi
1: jadi kalau untuk sekarang saya lebih pakai nama yang dari ini aja, dari pikiranku, kayak terlintas kayak Aliza Kaik. Itu lebih estetik sih kalau menurutku.
0: Oke. Nama usaha kue tart ini apakah punya arti khusus?
1: Arti khusus tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada kakak.
0: Oke. Sejak kapan mulai usaha menekuni kue tart ini?
1: Dari tahun 2023, awal-awal masuk sekolah SMK.
0: Awal masuk sekolah SMK. Oke, SMK di mana?
1: SMK Negeri 3 Palo.
0: Masya Allah. Oke. Nah, kira-kira awal mulanya ini bagaimana?
1: Awal mulanya itu saya jadi leselernya mama sih. Terus kan untungnya lumayan. Kayak saya bisa beli apa yang saya mau. Saya bisa jelajahi kota Palu juga, mengantar-ngantar kue. Nah, terus akhirnya mama sakit kan. Mama sakit kakinya. Kata papa, belajar sendiri. Nah, nanti sudah dari tahun 2023 itu saya belajar sendiri hingga sekarang saya sudah terbiasa.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti dari mama.
1: Iya, dari mama.
0: Apa alasan memilih usaha di bidang bakery?
1: Lebih banyak ini kak, kayak dikenal, kayak kan ini kue ulang tahun ini tentang dekorasi. Jadi kita itu kalau mungkin lagi kecewa, lagi sedih, lagi gimana itu, saya biasanya lampiaskan di sini di kue ulang tahun gitu.
0: Di baking ya. Luar biasa ya. Memang langsung di langsung dituangkan di
1: iya
0: di kue ya, kalau lagi marah dengan oke. Dan dulu pertama kali jualan ini seperti apa?
1: jualan awal-awalnya itu cuman belajar-belajar dulu sih kakak, karena hasilnya masih jelek, takut pelanggan kecewa, jadi belum diperjualbelikan. Hingga akhirnya dari belajar-belajar, saya cobalah bikin satu dekorasi. Itu lumayan menurutku sampai sekarang. Cuman minusnya ini tulisanku yang jelek.
0: Begitu.
1: Iya, tulisan di krimnya itu kurang. Jadi sampai sekarang masih berusaha.
0: Apa memang ini hobinya Kak Aziza? Atau memang cita-cita?
1: Dari awal tidak punya hobi sih kakak, tidak punya hobi. Terus cita-cita itu kayak cuma melanjutkan hidup saja. Tapi karena di tahun 2023 itu saya rasa kayak, oh ternyata ini baking ini kue ini untungnya juga lumayan besar, lumayan tipis-tipis lah. Tapi kan saya bisa toh tanpa minta ke orang tua, maksudnya itu pakai usahaku sendiri. Jadi mulai dari situ.
0: Wah, luar biasa. Memang luar biasa sekali. Nah, dalam sehari itu biasanya bisa membuat berapa kue?
1: Kalau tahun 2023 itu saya masih 5, 6, sisanya itu mama, karena memang kan hasilnya belum maksimal. 24, 25 itu paling tembus 10. Sisanya 10. Juga itu mama. Terus tahun 2026 alhamdulillahnya banyak pelanggan yang minat bolak-balik. Terus sehari paling tembus 15 biji sampai 20. Iya.
0: Begitu. Dan berapa lama itu kalau membuat dalam satu kue tart itu?
1: Kalau untuk satu tart itu kalau yang simpel cuman 15 menit. Sedangkan yang kalau lumayan ribet itu saya di 20 sampai 25 menitan aja.
0: Oh, begitu. Iya. Ya, luar biasa ya. Nah, apa bagian yang paling sulit untuk menghias kuenya?
1: Fondan kakak, itu saya belum bisa. Kalau bagian fondan belum bisa, terlalu susah sih.
0: Yang bagaimana itu?
1: Fondan itu semacam fondan baking kayak gambar-gambar hewan, gambar-gambar muka, gambar-gambar rumah, itu belum bisa.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi kita sebisa mungkin saja pakai krim aja sementara ini.
0: Oke, dan bahan utama yang paling penting untuk menjaga kualitas rasa apa itu?
1: Yang paling penting itu di krimnya sih kak, krimnya sama adonannya tetap mengembang, karena kalau dari awal-awal bikin kue itu kan itu adonannya kan tidak mengembang, jadi kita itu pertahankan pengembangan sama krimnya.
0: Nah, apakah semua kue itu dibuat fresh setiap hari?
1: Iya kakak, fresh. Kita tidak pernah bikin kue yang bermalam. Seperti kita itu menerima kue di hari itu juga. Seandainya kalau umpamanya ada yang pesan di hari H, itu kita bisa bikin asalkan dianya mau menunggu. Kalau mau pesan sebelum hari H juga bisa, tapi kita bikinnya di hari H supaya kualitasnya tetap fresh, tetap enak, tetap lembut dan tidak bermalam.
0: Oke. Luar biasa. Ini resepnya dari siapa?
1: Dari mama.
0: Dari mama ya. Oke, berarti ini Evi Cake ini sudah tidak ada? Atau?
1: Kalau sama mama masih, kalau sama saya beda nama lagi.
0: Oh beda lagi, begitu. Luar biasa ya, berarti memang ada dua ini. Ada dua usaha ini, ya. Oke. Nah, varian apa saja yang selalu diminati pelanggannya?
1: Black Forest sih kakak, yang Black Forest itu langganan karena kan coklat dicampur sama selai blueberry itu rasanya manis, asam, lembut gitu.
0: Apa dekorasi kue yang paling sering dipesan?
1: Model coklat, coklat putih sama karakter anak. Itu yang paling diminati sama ibu-ibu, ayah-ayah itu karakter anak. Kalau untuk anak remaja itu paling diminati warna hitam, warna putih.
0: Oke. Pernah tidak membuat desain kue yang unik atau lucu dari pelanggan?
1: Pernah kak yang unik. Itu apanya yang lagi unik itu? Viral di tahun 2025, kue ulang tahun EEK.
0: Apa EEK? begitu. Oke. Biasanya pelanggan itu memesan untuk acara apa saja, Aziza?
1: Kadang hari Valentine, hari spesial seperti hari birthday, hari anniversary, dan juga hari wedding.
0: Oh, begitu. Nah, kue tar ukuran yang paling besar itu pernah dibuat seperti apa?
1: Ukuran besar itu kita di ukuran besarnya ada 24. Okay. Itu kadang yang 24 itu kita dapatnya request anak. Karakter anak cewek, anak cowok. Untuk sementara cuman itu sih kak.
0: Kalau yang kecil?
1: Kalau yang kecil itu kadang untuk yang mau cemil-cemil. Terus untuk yang makan 5-6 orang. Terus kadang juga itu dipakai untuk hari birthday.
0: Nah, yang di muka ini ada
1: iya.
0: Yang kita lihat di mukanya Aziza ini apa namanya ini?
1: Ini kue ulang tahun kakak, isinya Black Forest, Black Blueberry. Forest.
0: Oh, ya. Masya Allah, cantik sekali seperti orangnya ya. Oke, itu harganya berapa itu?
1: Yang ini dia ukuran 14 kakak, harganya di stay 120. Kenapa lebih mahal? Karena kita pakai aksesoris birthday, aksesoris bulat-bulat sama bunga.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Kalau yang lebih besar lagi?
1: Ada di ukuran 16, 18, 20, 22 dengan 24.
0: Oke, itu harganya berapa?
1: Kalau untuk ukuran 16 dia stay di 140, 18 190, 20 di 235, ukuran 24 di 285, sedangkan ukuran yang lebih besarnya 300 lebih.
0: Luar biasa juga ya. Ternyata. apakah pernah mendapat pesanan mendadak ini, Aziza?
1: Sering.
0: Kira-kira sering. Bagaimana itu?
1: Kita suruh tunggu sih kakak. Kalau customernya mau menunggu, kita kasih tunggu. Tapi kalau memang dia mau dadakan sekali kayak di hari itu jadi, kadang kita kasih punya pembeli, kita kasih yang sudah jadi di hari itu yang sama di. Terus kita ganti ucapan, kita kasih, terus kita bikin lagi yang sama motifnya. Kadang
0: sama
1: begitu.
0: Motifnya.
1: Iya, kalau memang dia mau dadakan sekali.
0: Berarti harus selalu ada di
1: kulkas tiap hari. Alhamdulillah ada.
0: Ada
1: kakak.
0: Terus
1: iya.
0: Iya. Baik itu yang dari mama
1: ataupun
0: maupun
1: saya. Iya.
0: Oh, begitu. Jadi ini satu tempat usaha?
1: Iya, satu tempat usaha, dua nama.
0: Dua nama, luar biasa. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga kue ini tetap cantik di saat pengiriman, Aziza? Bagaimana itu?
1: Kalau saya, kakak, kalau pagi itu kan kita masih adonan.
0: Iya.
1: Terus siang saya itu bagian menghias. Kalau memang pelanggan mau, kita pengantarannya sore di jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi saya sendiri yang bawa. Jadi kuenya tetap aman, tetap rapi. Sekalipun ada kelecetan, kita tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
1: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Iya, kakak. Jadi kita antar sendiri tanpa ada Gojek maupun Maxim, karena takutnya kan pengiriman kue ini kan rusak. Jadi lebih amannya saya aja, tapi sore aja bisa diantarnya.
0: Oke, luar biasa. Pokoknya selain membuat kue, jadi kurir juga ya.
1: Iya, jadi kurir aja.
0: memakai uang ongkir kah atau?
1: Iya kakak, kita pakai ongkir sesuai jarak. Jadi kalau jaraknya lumayan jauh, kita kasih ongkir juga. Kadang kita kurangin juga ongkirnya, jadi tidak membebani pembeli. Kadang sampai ada yang pesan di Mamboro, di kayu malu itu tetap kita antar karena memang kan langganan. Jadi langganan. Mereka tidak permasalahkan jarak gitu. Mm-mm. Jadi mau berapa ongkirnya mereka tetap mau kakak. Yang penting itu kueku. Mm. Gitu ya kalau kata mereka.
0: Oke, okay, luar biasa. Oke okay lah kalau begitu kita break sejenak dulu ya, okay, Aziza. Yeah. Nanti setelah itu kita kembali ulang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di obrolan UMKM di siang hari ini. Nah sahabat budaya, buat Komio yang ingin mengenal dengan kakak Azizah, boleh Komio bisa bergabung di line telepon 0811 4560 3875 atau di 421621. Dan siaran kami juga dapat ditonton melalui kanal YouTube RRI Palu dan juga RRI Digital. Nah, Kakak Azizah, lanjut lagi, kira-kira itu apa tantangan yang terbesar dihadapi dalam menjalankan usaha kue tar ini? Silakan Kakak Azizah.
2: Kalau tantangan mendekor sih kue bertingkat, kue tingkat, kue sudut itu saya belum terbiasa.
1: Kue bertingkat.
2: Iya.
1: Oke, yang berapa tingkat itu?
2: 2, 3 sampai sudut juga.
1: Oke, pernah tidak merasa ingin menyerah Kakak Azizah?
2: Tidak Kak, kalau pemain kita menyerah kan kita tidak bakal berkembang.
1: Oke, luar biasa. Lalu bagaimana cara untuk bangkit usaha kalau sedang sepi?
2: Kita promosikan lagi lewat TikTok, lewat FB, lewat Instagram.
1: Oke, jadi melalui TikTok.
2: Iya.
1: Oke. Live kah?
2: Iya, kita kadang live, kadang promosi. Iya, itu di live TikTok kadang kan rame, rame kan. Semua manusia paling punya TikTok lah.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kita promosinya lebih kebanyakan di TikTok dibanding aplikasi-aplikasi lainnya.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Kalau di Facebook berarti cuma di
2: marketplace.
1: Oh, di marketplace. Oke. Pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan usaha kue tart ini apa?
2: Ulasan dari pembeli sih Kak, karena setiap kita live pasti banyak pembeli yang kayak Kak, saya sering pesan di sini, kuenya lembut, enak. Terus banyak juga yang anak kecil cocok, karena kan anak kecil itu kalau makan manis,
1: yang
2: kan
1: manis
2: pasti iya. Sukanya manis-manis, iya. Jadi kadang anak kecil sukanya ke kuenya kita. Jadi mamanya itu lebih sering, bukan lebih sering sih, tapi lebih ke pasti bakal balik lah ke tempatnya kita karena anaknya suka gitu.
1: Oke. Pernah mengalami kegagalan saat membuat kue tart?
2: Pernah. Waktu itu kan krimnya baru,
1: iya,
2: baru jadi sekali karena kan masih lembek. Nah, terus yang pesan ini kebetulan langgananku, dia setiap bulan pesannya ke saya. Di situ kita memang tidak lihat ini dan Kak, tidak lihat jamnya. Saya pikir diambilnya sore, ternyata jam 1 siang diambilnya. Terus krimnya belum jadi, masih kosong, betul-betul kosong. Nah pas dibikin, karena memang napaninya Kota Palu ini, itu krim ikut meleleh juga. Iya, ikut meleleh. Di situ, saya cobalah bikin dengan krim yang lumayan lembek sekali. Akhirnya saya nyerah. Saya menyerah, saya langsung menangis. Terus langsung ditukar sama mamaku, mamaku yang lanjutkan.
1: Yang buat.
2: Iya,
1: oke, untung ada mama ya.
2: Iya, untung ada mama.
1: Oke, bagaimana Kakak Azizah menghadapi komplain tentang pelanggan?
2: Komplain yang bagaimana ini Kakak?
1: Maksudnya itu kayak ini begini tidak sesuai.
2: Ada sih kadang beberapa pelanggan yang bilang, kakak kenapa tidak mirip saja, karena kan bukan fotoku kakak. Itu karena mereka ngambil foto dari orang lain. Terus saya sudah konfirmasi, kemiripan mungkin cuma bisa 80-85%, tidak bisa sama mirip. Kalau memang mau mirip sekali, pesan di tempat itu, gitu kataku. Terus kalau mereka komplain kayak, kakak tidak terlalu mirip. Terus kan mereka kayak ngejojo-jojo gitu dong. Nah jadi kalau solusi dari saya kasih kembali uangnya, tapi tidak semuanya, maksudnya cuman berapa. Iya, cuman berapa. Saya bilang bisa kirim nomor dananya kakak, saya ini saya apa namanya, saya kirimkan kita sebagai rasa kecil atau apalah gitu. Karena saya konfirmasi lagi, karena itu kue bukan kueku. Saya kan udah bilang dari awal kalau kue ini bukan, gambar ini bukan kueku, kemiripan juga tidak bisa sama gitu.
1: Oke. Kalau menurut kakak Azizah, kira-kira kunci supaya pelanggan tetap setia dengan kue tar kakak Azizah itu bagaimana?
2: Rasanya sih kak dipertahankan, sama kita juga mendengar komplain pelanggan. Karena kan kemarin tahun 2024 banyak yang bilang kurang manis, cake-nya kurang basah. Jadi kita pakailah cairan. Iya, simple sirup. Jadi kita mendengar semua kalau kesannya pelanggan supaya tetap stay di tempatnya kita gitu kakak.
1: Oke, bagaimana cara kakak Aziza membagi waktu untuk usaha dan kehidupan sehari-hari? Nah ini

0: bikin kue
1: yang sudah orang pesan.
0: Iya, iya, yang Ulun Dias juga. Terus kalau sudah sekitar jam 4 sore kita sudah pengantaran sampai jam 7 malam. Setelah itu kita lanjut lagi bikin kue sampai tengah malam gitu.
1: Sampai tengah malam?
0: Iya, kadang sampai jam 11, jam 12, kadang jam-jam setengah 1 itu masih ada yang pesan dadakan. Terus saya bilang kayak,
1: bagaimana sudah itu?
0: Dia spam telepon, kebetulan lagi nonton Drakor lah.
1: Oke.
0: Terus saya bilang, kak ada kue ready. Saya bilang, kalau mau ki menunggu jam setengah 1 di itu. Nah terus dia mau menunggu. Terus setelah itu kita langsung hias. Kebetulan yang kita kasih lihat juga kue-kue simpel aja, paling penghiasannya cuma 20 menitan gitu.
1: Oh, berarti yang kuenya ini sudah ada, kurang dihias saja?
0: Iya, kurang dihias. Jadi kuenya itu dibikin hari itu, di dasar dikasih keras, lalu kita hias gitu. Jadi bukan kue bermalam.
1: Oh iya, iya, iya, oke. Nah, siapa ini inspirasi Kakak Aziza dalam dunia berbisnis?
0: Inspirasiku yang pertama itu mamaku sih pastinya.
1: Okay, tentunya.
0: Terus kan siapa sih nih yang TikToker itu Bittersweet Nai siapa ya? Iya, aku lupa namanya. Pokoknya juga dia baking, dia punya usaha. Di situ saya sering nonton videonya tentang dessert, tentang brownies, tentang cheese cookies dan lain-lainnya juga, Kakak.
1: Jadi dari situlah terinspirasi supaya bisa seperti mereka juga. Oke. Nah, dalam media sosial yang paling membantu promosi ini media sosial.
0: Oh, media sosial. Kalau media sosial lebih ke FB sama TikTok aja.
1: TikTok saja ya. Oke. Berarti IG tidak?
0: IG kita kurang.
1: Kurang. Bagaimana tips menarik ini pelanggan lewat media sosial?
0: Dari foto, Kakak, dari foto tampilan, rasa sama ulasannya biasa saya kasih, ulasan dari pembeli sebelumnya gitu. Jadi dari situ mereka lihat mungkin tertarik sama gambarku, jadi mereka tanya. Setelah tanya pertanyaan, bako dia sudah aku hiaskan gitu.
1: Apakah pernah Aziza ikut bazar atau event UMKM?
0: Kebetulan belum pernah, Kakak.
1: Belum pernah.
0: Iya.
1: Ya. Bagaimana cara menghadapi persaingan usaha kue tart yang semakin banyak di Kota Palu ini?
0: Yang pertama sih kita harus mendengar kritik dan sarannya pembeli ya. Terus rasanya tetap dipertahankan. Pokoknya kalau memang ada rasa yang kurang, itu pasti pembeli komplain kan. Kayak, kak ini kurang manis, kak krimnya ini. Jadi kita mempertahankan rasa. Kalau memang ada komplain, kita ubahnya di situ. Terus juga kebersihan, sama tempat usahanya gitu.
1: Nah, di mana ini tempat usahanya?
0: Kebetulan bulan depan kita sudah mau pindah.
1: Pindah di mana coba?
0: Kita mau pindah di Tinggede karena kebetulan di Nunu ini kurang karena banyak juga pembeliku yang bilang di Nunu di tempatku sekarang itu kurang kalau mau dijadikan tempat usaha. Jadi kita sudahlah kita pindah ke BTN, mungkin di BTN itu lebih rapi lah gitu.
1: Oh, di mana di Nunu? Di
0: pindahnya? Iya, di Tinggede. Iya.
1: Oke. Di Tinggede. Oke. Kira-kira berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi kalau ada yang memesan begitu?
0: Kalau nomor yang bisa dihubungi 0859.
1: 0859.
0: 6703.
1: 6703.
0: 7007.
1: 7007. Oke, sekali lagi
0: 0859 6703 7007.
1: Nah, buat Komil yang ingin memesan kue tart ini Kakak Aziza, boleh dihubungi di nomor yang tadi. Oke, lanjut Kakak Aziza. Kalau saat awal usaha modal pertama yang digunakan untuk

0: Kalau modal usaha aku sih jujur tidak pakai modal saya.
1: Oke, okay. Dari mama juga.
0: Iya, dari mama, semuanya dari mama.
1: Iya. Dan menurut Kakak Aziza, apakah dengan usaha kue tart ini sudah menjanjikan?
0: Insya Allah menjanjikan.
1: Oke, okay, insya Allah ya. Apa target usaha Kakak Aziza ke depannya ini?
0: Pengen punya toko sendiri sih Kakak.
1: Oke.
0: Okay. Iya, pengen punya toko di pertengahan kota. Jadi tidak banyak lagi yang bilang Kakak jaraknya terlalu jauh.
1: Iya. Itu salah satunya ya.
0: Iya.
1: Nah, apakah ingin membuka toko kue atau kafe sendiri begitu?
0: Sekali ya. Pengen sekali.
1: Nah, kira-kira apakah pernah terpikir Kakak Aziza membuka kelas baking?
0: Kalau itu belum Kakak, belum. Karena kebetulan okay. Saya belum terlalu profesional juga sih.
1: Oke.
0: Iya, terus yeah. Tempat juga kurang gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke lah. Rencananya untuk menambah menu selain kue tart adakah?
0: Insya Allah kedepannya kalau kita sudah di Ting Gede rencananya mau bikin kue kering. Ya, kita rencananya mau bikin
1: kode lagi ya.
0: Kering. Cake zebra sama brownies, pastinya brownies.
1: Brownies.
0: Iya.
1: Kue cake.
0: Tidak, dia semacam cake zebra. Brownies.
1: Oh, ya. Oke, dan kalau begitu. Bagaimana cara menentukan harga kue tartnya?
0: Kita ambil untung tipis-tipis saja Kakak. Iya, jadi kalau mungkin ya di tempat orang lain itu di ukuran paling mininya mereka pakainya semacam mika di mika star form gitu. Kita lebih ke pakai dos karena kalau pakai dos menurutku lebih aman. Jadi kuenya tidak miring kanan, miring kiri gitu.
1: Oke.
0: Iya, jadi kita ambil untung sedikit saja asal pembelinya puas.
1: Puas.
0: Iya.
1: Oke. Bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan tampilan kue tart Aziza ini?
0: Kalau dari krimnya itu papa.
1: Oh, begitu. Iya. Jadi iya. Memang ada masing-masing.
0: Ada
1: ya?
0: Masing-masing.
1: Oke, menarik sekali. Jadi krimnya dari papa?
0: Iya, dari papa. Papa yang tahu ukurannya, takarannya. Ya, terus kalau untuk adonan kue, mama.
1: Oke. Jadi satu keluarga ini memang ya.
0: Iya, punya bagi-bagi.
1: Punya bakat masing-masing. Oke, dan kalau begitu. Nah, apakah masih memilih tim apakah memiliki tim atau masih dikerjakan sendiri? Oke, tadi sudah
0: keluarga.
1: Ya. Keluarga ya. Satu keluarga memang yang turun ya, langsung.
0: Turun langsung.
1: Nah, ini apa pesan Kakak Aziza untuk pendengar yang ingin memulai usaha?
0: Pesan dari saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kalau kita berusaha pasti bakal bisa kok, meskipun itu awal-awalnya sepi. Nanti kalau memang rasanya menjamin, rasanya lumayan, itu pembeli tidak bakal lari guys. Mau harganya kalian naikin, mau kalian tetapin, kalau pembeli memang sudah stay di kita karena rasa, itu akan selalu stay gitu.
1: Yang penting kualitasnya
0: tetap kalian jaga.
1: Oke. Nah, ini apa kesalahan yang sering dilakukan pelanggan saat memesan kue?
0: Kesalahannya mereka kadang ambilnya kurang. Kalau kesalahan ya, kesalahannya mereka itu kadang pesan dadakan sih Kak.
1: Pesan
0: jadi
1: dadakan,
0: kayak
1: ya.
0: Mereka langsung datang ke rumah.
1: Tengah malam ya.
0: Kadang malam, pagi kita masih tidur kan.
1: Masih tidur. Oke. Okay.
0: Itu kesalahannya, tapi tidak kenapa, kita tetap layani juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang lainnya juga dibandingin harganya, dibanding-bandingkan gitu kayak Kakak ini bisa lebih murah karena di tempat ini lebih murah. Terus saya kadang kayak ya udah Kakak pesan di situ aja. Siapa tahu memang rasa di sana mungkin lebih cocok lebih, dari kakaknya. It's okay, no problem.
1: Oke. Jadi bagaimana cara Kakak Aziza menjaga semangat dalam berjualan ini?
0: Pastinya uang.
1: Cuan ya?
0: Iya, cuan.
1: Yang penting
0: pastinya
1: ada cuan yang masuk, oke? Memang. Oke. Apa mimpi terbesar Kakak Aziza untuk usaha?
0: Untuk mimpiku Saya mau satu kota Palu, bahkan seluruh kota Palu dari ujung ke ujung itu coba kueku.
1: Okay.
0: Itu sama kita buka usaha, buka toko maksudnya.
1: Oke. Okay. Yang terakhir ini Kakak Aziza, apa harapannya Kakak Aziza?
0: Harapan ke depanku, kalau untuk sekitarku, orang tuaku sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau untuk backingku, semoga kedepannya tidak ada yang ingin menjatuhkannya lah. Itu aja.
1: Oke, okay. Memang ada?
0: Kemungkinan ada, takutnya.
1: Semoga saja tidak.
0: Semoga
1: ya.
0: Semoga saya tidak,
1: iya. Oke, dan kalau begitu, nah baik, sampai subuh Sarara, tidak terasa kebersamaan kita dalam program obrolan UMKM hari ini sudah berada di penghujung acara. Luar biasa sekali perbincangan kita bersama Kakak Aziza yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman hingga inspirasi di balik manis dan cantiknya usaha kue tar yang dijalankan. Semoga usaha kue tar Kakak Aziza ini semakin maju.
0: Amin.
1: Semakin sukses.
0: Amin.
1: Dan tentunya semakin dikenal banyak orang dan terus menghadirkan cita rasa yang terbaik untuk pelanggan. Dan terima kasih juga untuk Komio yang sudah setia menemani kami selama 1 jam dalam obrolan UMKM. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan menarik berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Lili Lestari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Jaya Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai suve sarara prediksi skor Liverpool dan Brentford laga terakhir Mo Salah bisa bawa The Red ke empat besar. Pekan terakhir Liga Inggris mempertemukan Liverpool dan Brentford di Evelyn Minggu 24 Mei 2026. Laga ini juga menjadi laga terakhir Mo Salah bersama Liverpool sejak gabung 9 tahun lalu. Liverpool sendiri saat ini ada di posisi 5 dengan koleksi 59 angka, posisi yang aman untuk tetap bisa berlaga di Liga Champions musim depan. Sementara Brentford juga masih punya peluang untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Karebato puna sampai subuh sarara Bupati Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi saat melakukan kunjungan dan monitoring di Puskesmas Lindo. Di sela kunjungan tersebut, Samuel menyempatkan diri menjenguk seorang pasien asal Kabupaten Luwuk Utara yang tengah menjalani perawatan akibat stroke. Kunjungan berlangsung penuh kehangatan. Samuel memberikan dukungan moral dan semangat kepada pasien beserta keluarga agar tetap tambah dan optimis selama menjalani proses pengobatan. Kehadiran Wakil Bupati Sigi itu menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk warga dari luar daerah yang menjalani pengobatan di Kabupaten Sigi. Sampai sembuh sarara, Vesia mo kariba saleatinti, sapuran dua, anteyaku Lili Lestari.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 32 menit bergeser di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai sebut Sarara, di siang hari ini kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana kita akan membahas tentang makanan khas Maluku yang kaya rasa dan juga rempah. Nah, sampai sebut Sarara, Provinsi Maluku dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rempah terbesar di Nusantara. Kekayaan alam dan budaya masyarakatnya melahirkan berbagai makanan khas yang memiliki cita rasa unik, gurih dan juga pedas, serta kaya akan bumbu tradisional. Kuliner Maluku ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempatnya. Nah, salah satu makanan khas yang paling terkenal adalah popeda. Ini terbuat dari sagu yang masak hingga tekstur lengket seperti lem. Ini biasanya popeda ini disajikan bersama ikan kuah bening yang kaya rempah seperti kunyit, serai dan juga daun jeruk. Ini perpaduan rasa gurih ikan dan juga tekstur lembut popeda ini menjadi hidangan sangat khas dan menyehatkan.

Nah soal selain popeda ini ada pula ikan bakar colo-colo yang menjadi favorit banyak orang. Ini ikan segar yang dibakar hingga matang yang selalu disajikan dengan sambal colo-colo yang terbuat dari irisan cabai, ada tomat, bawang merah dan juga perasan jeruk nipis. Nah sambal ini memberikan sensasi pedas dan juga segar yang sangat menggugah selera. Nah kuliner khas lainnya ini adalah nasi lapola. Ini makanan merupakan perpaduan nasi dengan kacang tolo dan parutan kelapa yang dimasak bersama hingga menghasilkan rasa gurih yang nikmat. Ini biasanya nasi lapola disajikan sebagai pendamping ikan atau lauk khas lainnya.

Nah, sampai sebuah sarara tak kalah populer, ini makanan Maluku juga memiliki makanan ringan tradisional seperti sagu lempeng dan bagea. Ini keduanya makanan berbahan dasar sagu dan juga sering disajikan bersama teh atau kopi. Nah, rasanya ini manis dan juga teksturnya yang khas, mencerminkan kekayaan hasil alam Maluku yang melimpah. Nah, dari keunikan makanan khas Maluku ini terletak pada penggunaan rempah-rempah alami yang melimpah seperti pala, cingke, kunyit, dan juga jahe. Ini rempah-rempahnya tersebut tidak hanya memberi aroma harum, tetapi juga memperkaya cita rasa masakan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Sahabat-sahabat sarara, kuliner Maluku ini menjadi bukti bahwa kekayaan budaya Indonesia sangatlah beragam dan patut kita lestarikan. Melalui makanan khasnya ini, masyarakat Maluku terus memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi muda, sekaligus mempererat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sampai sebut Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tessa Tokaili. Nah, sampai sebut Sarara, ada juga kohu-kohu yang ini merupakan salah satu makanan sehat khas Maluku. Ini dibuat dari campuran sayuran segar seperti kacang panjang, tauge, dan juga daun kemangi. Dan ikan suwir yang dicampur kelapa parut yang berbumbu. Dan hidangan ini memiliki cita rasa segar dan juga gurih. Ini sangat cocok disantap sebagai pelengkap makanan utama. Nah, keistimewaan makanan khas Maluku ini terletak pada penggunaan rempah-rempah alami.

Nah, sampai sebuah Sarara, hingga saat ini masyarakat Maluku terus menjaga dan juga melestarikan warisan kuliner tradisional mereka. Ini berbagai makanan khas sering dihidangkan dalam acara adat, ada juga pesta rakyat dan hingga festival budaya. Dan kehadiran kuliner tradisional ini menjadi daya tarik wisata yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya Maluku kepada masyarakat luas dan juga wisatawan mancanegara.

Nah, sahabat Ibu Sararah, makanan khas Maluku ini merupakan perpaduan sempurna antara kekayaan hasil laut, sagu, dan juga rempah-rempah alami yang menghasilkan cita rasa unik dan khas dari popeda, ikan bakar colo-colo, hingga berbagai kue yang berbahan sagu. Dan semuanya ini mencerminkan budaya dan juga kehidupan masyarakat Maluku yang dekat dengan alam dan juga tradisi. Kuliner khas Maluku ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan juga tentunya diperkenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup sepanjang masa.

Nah baik, sampai semua Sarara, tak terasa kebersamaan kita di acara Tessa Tokaili hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 9 sampai dengan sekarang ini. Nah, kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komiu. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komiu dari pukul 13 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam.

0: Korea,
1: Tinti, Sapu Tatalo, Waktu Indonesia Tengah.
2: Karena Bapak Melana sampai subuh sarar kupura-pura, DPKP Kota Palu intensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Rumpat sampai subuh sarar kupura-pura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terhadap sapi. Pemeriksaan tersebut menyasar sejumlah lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di wilayah Kota Palu pada Kamis kemarin. Dan kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan hewan kurban yang akan diperjualkan dan disiapkan untuk masyarakat memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa dibagi menjadi 6 tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada 11 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah Kota Palu. Dan pemeriksaan kesehatan hewan tersebut berlangsung selama 2 hari sejak 21 hingga 22 Mei 2026 dengan total sementara sapi yang diperiksa sebanyak 460 ekor. Meski demikian, Dinas Pertanian dan Kesehatan Pangan Kota Palu menyatakan tidak menutup kemungkinan masih terdapat lokasi penampungan hewan kurban yang belum terjangkau dalam pemeriksaan tahap awal ini. Kareba Kaupuna sampai subuh sarar kupura-pura. Informasi seputar Piala Dunia, Lisa, Anita, dan Rema rilis lagu Goals untuk Piala Dunia 2026. Rumba, Lisa, Anita, dan Rema meluncurkan lagu berjudul Goals untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu itu akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles, dan kolaborasi tersebut mempertemukan 3 musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Dan mereka menghadirkan perpaduan Latin, Pop, K-pop, dan Afrobeats yang energik. Dan Goals ini dirilis melalui Selco Ijam dan Def Jam Recordings bersama video musik resminya, dan lagu itu dirilis pada Kamis 21 Mei 2026 dan kini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Sampai sebut sarar kupra-pura besia muka reba salia tinti sapulu tatalu antai aku arif lahubo pepevai panjelingan reka reba salia tinti sapulu ampah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara Argo Prapora. Waduh, kita dibuka dengan lagu Bugis nih ya. Untuk siang hari ini yang mungkin sekarang lagi beristirahat ya, karena sekarang waktunya istirahat nih ya, karena sekarang sudah pukul 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Begitu karena untuk sekarang di program Tessa Tokaili. Kalau kita tadi itu lagu Tanah Ogi itu ya, sampai sebesar aku pura-pura. Semoga benar ya. Ini kalau tidak salah saya udah tanya-tanya nih sebenarnya beberapa orang begitu. Apa sih arti dari lagu itu ya? Nah, jadi lagu itu menceritakan di mana mempunyai makna sumber daya manusia Sulawesi Selatan yang berjudul membangkitkan motivasi dari nilai kearifan lokal ya. Analisis konten dalam lagu Tanah Ogi itu Wanuaku, Tanah Ogi Wanuaku itu, lagu Tanah Ogi Wanuaku itu merupakan deskripsi cetusan hati dari perantau ya, perantau masyarakat Bugis, dan lirik lagu ini mencerminkan istilah Maluka Dapurang. Maluka Dapurang itu adalah istilah yang ditunjukkan kepada masyarakat Bugis yang memutuskan merantau dan berniat meninggalkan tanah kelahirannya secara permanen. Dan hal ini digambarkan dalam penggalan lirik lirik lagunya, yaitu ada namanya Pura Janci Ri Aleku ya, Iseng keru ri atiku, lupa urewe matana ogi urung tukupi usapai. Yang artinya itu aku bersumpah pada diriku sendiri ya, ku tanam dalam hati aku hanya kembali ke tanah Bugis setelah meraih cita-cita aku.

Nah, jadi sampai sebesar argo pura-pura kendati demikian, ketika mereka memiliki kesempatan baik, maka tentu saja mereka akan pulang kampung. Namun hal ini dilakukan hanya ketika bisa menunjukkan kesuksesan dan berhasil di tempat perantauan. Betul tidak sampai sebesar aku pura-pura, khususnya komio, para perantau dari Sulawesi Selatan ya, nanti sukses baru bisa balik ya. Harus seperti itu, tunjukkan bahwa kita sukses baru kita balik ke Sulawesi Selatan, balik ke tanah Ubugis, tanah Makassar ya, yang mungkin di sana kita belum dapat kesuksesan. Nah, di daerah kita misalnya di Kota Palu kami sukses, insyaallah, amin ya. Oke deh, sampai jumpa Sararku Pura-Pura, itu lagu dari Ancila Ricci ya. Dan saya mau putarkan satu lagu lagi dulu, masih dari Ancila Ricci ya. Ini judulnya Tenaruana. Artinya apa sih Tenaruana sampai sebut secara ruku pura-pura? Tapi nanti sebentar deh ya. Karena untuk siang hari ini saya akan perbanyak lagu-lagu Bugis ya. Karena lagi saya lagi happy nih.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

0: Nak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapapa rosok foto sampai subuh. Kali ngai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

Oke, okay, baik, tapi sebentar Argo Prapura. Kita kembali lagi masih menyapa Komiopora di siang hari ini. 42 menit bergeser dari pukul 13. Berimbang, Komio sudah makan siang atau belum nih sampai sebentar Argo Prapura? Semoga saja sudah ya. Jangan sampai telat begitu makannya, karena jangan sampai Komio nedua. Oke, dan sampai sebentar Argo Prapura untuk di siang hari ini ya. Kalau tadi kita sudah dengar ke beberapa lagu ya, seputar

Oke, baik, sampai itu saranku pura-pura. Kita kali ini jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara Barat ya, di mana memiliki kekayaan kuliner yang sangat beragam dan menggugah selera. Daerah yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini terkenal dengan masakan bercita rasa pedas ya, gurih serta kaya rempah. Dan kuliner khas NTB ini tidak hanya lezat tetapi juga menyimpan sejarah panjang dan terdiri tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nah, jadi ada beberapa kuliner ya khas NTB yang bikin ngiler yang lengkap dengan sejarahnya. Jadi kalau dibicara seputar ayam taliwang, Komi sudah pernah makan ayam taliwang belum ini sampai secaraku pura-pura. Jadi ayam taliwang ini merupakan makanan khas Pulau Lombok yang sangat terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Nama taliwang ini berasal dari daerah Karang Taliwang di Kota Mataram ya. Konon masakan ini diawali oleh masyarakat pendatang dari Sumbawa dan kemudian berkembang menjadi ikon kuliner Lombok. Nah, cita rasa ayam taliwang ini sangat khas ya, yakni perpaduan pedas, gurih ya, manis dan aroma bakaran yang menggoda ya. Jadi biasanya menggunakan ayam kampung muda biasanya agar teksturnya lebih empuk dan lezat. Lapar aku ini ya. Nah, kalau kita bicara seputar cara masaknya, ayam ini dibakar setengah matang terlebih dahulu, kemudian dilumuri bumbu khas yang terdiri dari cabai, bawang merah ya, cabai merah ya, bawang putih, bawang merah, terasi, tomat, gula merah dan kencur. Selain itu juga ayam dibakar kembali hingga bumbu meresap sempurna. Nah, rasa. Selain ayam taliwang ada juga plecing kangkung ya. Saya kalau makanan seputar kangkung kayaknya saya uruni dulu deh. Nah, jadi plecing kangkung adalah hidangan sederhana namun sangat populer di NTB dan makanan ini menggunakan kangkung khas Lombok yang memiliki batang lebih besar dan teksturnya. Plecing kangkung terkenal dengan sambalnya yang super pedas dan segar, dan sambalnya ini terbuat dari cabai rawit, tomat, garam, terasi dan perasan jeruk limau. Biasanya juga makanan ini disajikan bersama ayam.

0: Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Tarik bapak mana sampai sebesar argo pura-pura. Hadirkan permainan tradisional bagi warga Palu. Tim Ayo Bermain Palu. Simpan HP-mu. Kamai memore. Rumah sampai sebesar argo pura-pura. Tim Ayo Bermain Palu menjadi pelopor dalam permainan tradisional untuk warga kota Palu. Dan mereka menggelar kegiatan itu di lapangan Batu Lemo, Jalan Mamat Yamin, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mentikulore, Kota Palu. Ketua tim Ayo Bermain Palu, Ucup, mengatakan permainan itu mereka lakukan di Jumat malam dan mereka membuka permainan tradisional dan itu mulai dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan ia juga mengatakan dengan adanya permainan tradisional itu memunculkan kembali semangat anak muda dalam bermain bersama. Dan untuk antusiasnya sekarang sudah sangat luar biasa, di mana katanya kepada awak media, dan ia berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada generasi muda agar tetap menjaga dan memelihara permainan tradisional yang mulai terkikis oleh dunia digital. Kareba kaupuna sampai sebesar argo pura-pura, cuaca ekstrim dan minim pasokan picu kenaikan harga cabai di Kota Palu. Rumah sampai sebesar argo pura-pura, cuaca ekstrim dan berkurangnya pasokan hasil panen disebut menjadi salah satu penyebab kenaikan harga cabai dan tomat di Kota Palu menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal itu disampaikan petani hortikultura dan kelurahan Tabanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Petani cabai Sutejo mengatakan perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir mempengaruhi pertumbuhan tanaman hortikultura khususnya cabai dan tomat. Di mana sampai sebut cara kupra-pura yang mengatakan kalau saya lihat dari kemarin cuaca agak ekstrim, mungkin itu salah satu penyebab harga sekarang naik. Di mana kata Sutejo, dan ia juga menilai musim panas akibat El Nino membuat sebagian tanaman mengalami gangguan pertumbuhan terutama pada masa awal tanam. Sampai jumpa secara aku pura-pura, biasa kamu kareba salia tinti 14, pantai aku arif lo hubo, popi panjeling enari kareba salia tinti 15.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.

0: langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video.

0: Ih, tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai selesai Argo Prapora untuk tahun ini. Sampai selesai Argo Prapora, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa puluhan sapi ekor, sapi kurban ya. Ini berukuran jumbo ke berbagai daerah. Berbagai di daerah di Indonesia ya, sapi-sapi ini pilihan dari peternak lokal. Dan ini memiliki bobot fantastis yang rata-rata mencapai di atas 800 hingga 1000 kg atau 1 ton. Nah, jadi detail seberapa hewan kurban Presiden Prabowo pada Idul Adha 2026 ini, spesifik sapi unggulan seperti jenis Limousin ya, Limousin, terus Simmental, Simmental Cross dan Brangus, Brangus yang telah lolos pemeriksaan ketat dari tim dokter kepresidenan. Nah, jadi distribusi daerah Presiden menyalurkan sapi dengan jumlah bervariasi sesuai kebutuhan daerah, misalnya sebanyak 25 ekor sapi disalurkan ke Sulawesi Selatan, 8 ekor ke Bangka Belitung dan 8 ekor untuk Papua Barat Daya. Dan Masjid Istiqlal, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dijadwalkan menyerahkan langsung hewan kurban untuk Masjid Istiqlal Jakarta. Begitu sampai sufi sararku pura-pura ya. Oke, jadi Bapak Prabowo dan Gibran sampai sufi sararku pura-pura akan serahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal dengan Istiqlal pekan depan ya. Insya Allah minggu-minggu ini gitu ya, Bapak Presiden akan menyalurkan bantuan kurbannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, tapi itu cara aku pura-pura. Untuk kali ini ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan 14 ekor sapi ya, 14 ekor sapi kurban untuk Sulawesi Tengah. Jadi sampai secara aku pura-pura, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menyumbang 14 ekor sapi kurban untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk disembelih pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 13 ekor hewan kurban didistribusikan ke 13 kabupaten kota, sedangkan 1 ekor lainnya diberikan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk disalurkan kepada masyarakat. Dimana kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, dan ia juga mengungkapkan penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban, sekaligus juga berbagai dengan masyarakat di berbagai daerah seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi khusus sapi kurban yang rencananya disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat Kota Palu berbobot 922 kg dan bobot sapi itu paling berat di antara hewan kurban lainnya bantuan presiden di Sulawesi Tengah. Dan sapi berusia sekitar 3 tahun itu dipilih setelah melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Pemda bersama tim teknis. Dan di mana katanya hewan kurban tersebut sapi jenis simental bernama si Kentung berasal dari peternakan lokal di Kelurahan Kebonena, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Jadi dalam proses penjaringan sejumlah sapi dari berbagai kabupaten kota Sulawesi Tengah diajukan sebagai kandidat hewan kurban bantuan presiden, namun si Kentung dinilai paling memenuhi kriteria terutama dari sisi bobot badan yang mencapai 922 kg sekaligus juga menjadi yang terberat dibandingkan sapi lainnya. Dan ia juga menjelaskan proses seleksi tidak hanya berfokus pada ukuran fisik tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan secara menyeluruh. Nah, sampai sebut secara aku pura-pura, gimana kata Dedi juga, kami sudah mendapatkan satu ekor sapi yang menjadi pilihan dengan berbobot berberat ya, terberat sudah dilakukan identitas kesehatan dan penimbangan serta pemberian obat cacing untuk memastikan kondisi organ dalam tetap sehat. Dan ia juga menambahkan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sapi bebas dari penyakit hewan menular termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun gangguan parasit internal. Jadi tim dokter hewan juga telah memberikan obat cacing sebagai langkah preventif guna menjaga kualitas daging dan kesehatan organ dalam menjelang hari penyembelihan.
1: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak? Semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
0: Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
0: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Kereta pemelana sampai subuh secara regu pura-pura. Sapi korban bantuan presiden diserahkan ke warga Mapaneh di Poso. Lumba sampai itu secara pura-pura satu sapi korban bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada warga Kelurahan Mapaneh, Kecamatan Poso, Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berumur 4 tahun 10 bulan dengan berat 875 kg yang dinamai Rahwono itu diperoleh dari peternak asal Kelurahan Kayamanya dan diserahkan kepada pengurus masjid Baitul Karim di Kelurahan Mapane. Dan sampai subuh secara pura-pura di mana kata Bupati Poso Vena GM Kriwang, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Poso melalui bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kereba Kopuna sampai subuh secara pura-pura seputar Piala Dunia. Sang debutan Tanjung Verde di mimpi besarnya di Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh secara pura-pura Tanjung Verde, negara kecil di lepas pantai Afrika Barat itu sukses lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai negara kepulauan yang luas daratan hanya 4.000 km persegi. Keberhasilan itu menjadi pencapaian bersejarah yang besar dan populasi sekitar 525 ribu jiwa. Tanjung Verde menjadi salah satu negara berpenduduk paling sedikit tanpa tampil di Piala Dunia setelah Krakow dan Islandia. Tanjung Verde baru meraih kemerdekaan pada 1975 dan sementara perjalanan tim nasionalnya dimulai beberapa tahun kemudian pada 1978. Sejak saat itulah perkembangan sepak bola mereka terus tumbuh seiring bertambahnya pengalaman dan berbekal ambisi. Tapi secara kupra-pura biasa mau karibasa lihat inti 15 antai aku Arif Lahubo.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
5: Mangepe Dede Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura sahabat budaya Tabasanggani. Kita kembali lagi menyapa Kumipura di sore hari ini 17 menit bergeser dari pukul 15 dan kita sudah berada di program Mange PDD Dangdut. Ya kudangdut tersejati ya. Tentunya di sore hari ini buat Komi yang mau bergabung Ante aku Arif Lohubo, silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 ya. Mohon maaf kalau untuk di 0811-0451 belum bisa ya, karena itu tadi nih ya, karena di 0451 lagi bermasalah gitu sampai sebesar harga pura-pura. Insya Allah nanti ya kita akan benahi dulu begitu ya, nanti Komi baru bisa bergabung di 0451. Kita di 0811 aja dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
1: Ya, kudang tersejati bersama Bung Ari.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Kami ada di Pandere, loh.
0: Iya, siapa ini dulu di Pandere?
1: Ada Lukman.
0: Oh, Pak Lukman. Apa kabar, Pak Lukman?
1: Alhamdulillah, kuat-kuat. Kebetulan dirimu.
0: Alhamdulillah, amin. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Lukman? Lagunya siapa?
1: Request lagu Ida Semua Ala Kiraku Bersama.
0: Asik.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Tentunya aku masih bergabung dengan Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tidak semua laki-laki dari Hamdan ATT ya, spesial untuk Pak Lukman di Pandere. Ada lagi di belakangnya Pak Lukman. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mange PDD Dangdut.
1: Iya, aku dan Luter.
0: Iya, dan sampai di mana, Le?
1: Bung Joni.
0: Di mana Bung Joni sekarang ini?
1: Lagi di Kalbu.
0: Oh, di Kalbu sekarang.
1: Iya, lagi aktivitas.
0: Oke, dan jadi mau ditemani lagunya siapa ini supaya lebih semangat beraktivitas?
1: Ini lagunya Magatari.
0: Yang mana?
1: Boleh dicoba-cobain. Iya, oh, manis dia punya rasa gimana, ada garamnya kurangnya, cobain.
0: Oke, baik.
1: Ada yang bawaan apa, ada berbunyi di orang di sana.
0: Oh, narasa itu lah.
1: Komite
0: ke sana.
1: Oke, sama Kadri.
0: Terima kasih banyak buat Bung Joni ya yang lagi beraktivitas di Kalukubula. Ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mange PDD Dangdut.
2: Ya, kurang terjadi le Bung Ari, baik hati.
0: Dengan siapa di mana?
2: Neng warga Pandere.
0: Anizar.
2: Iya.
0: Berimba kareba Bang Bunda Anizar.
2: Para Bunda Belo.
0: Alhamdulillah. Jadi Mange PDD Sema.
2: Dokter kami yang menyiar.
0: Jadi Mange PDD Sema ini dang.
2: Lagunya Evita Malang.
0: Evita Malang yang mana?
2: Dokter Cinta mo.
0: Evita Mala, Dokter Cinta. Oke. Okay.
2: Iya. Oke, Bung Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sarar kopra-pura. Naria mota talu dade ya. Nanti kita lanjutkan kembali ke Komipura. Untuk sore hari ini kita dengarkan dulu Hamdan ATT spesial untuk Pak Lukman di Pandere dengan Tidak Semua Laki-Laki.

0: Oke, sampai jumpa secara aku pura-pura Evita Mala, dokter cinta. Ini tadi spesial untuk Anizar di Pandere. Oke, ada lagi di belakang Anizar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bunaru.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanin, mangi peda dedangdut.
1: Baku dangdut tersejati loh.
0: Iya, mau dengar lagi siapa Bunda Hanin?
1: Lagunya yang Utari
0: sih. Yang mana?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Saya kira tanpa kamu.
1: Lagu itu tanpa kamu.
0: Jadi yang mana? Jangan tinggalkan aku atau tanpa kamu?
1: Lagu semua lagu itu.
0: Iya. Sudah saya pilihkan, Joy.
1: Makasih, Bu Mari.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat. Salam ganteng aja.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Hanin di Dolo. Ada lagi di belakangnya Bunda Han, Bunda Hanin. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Katu mengepeda dedangdu.
2: Ya, aku dangdut sejati le.
0: Di Parigi.
2: Iya.
0: Apa kabar di Parigi?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sobanya DP buah?
2: Apa?
0: Sobanya DP buah?
2: Sudah.
0: Apa so harum-harum di sini ini?
2: Iya, sudah pacium loh. Sini udah lama leh.
0: Iya, waduh.
2: Lo jaga dapat pacium di situ.
0: Pacium di sini sampai saya bilang aduh.
2: Berarti petinggi itu hijau.
0: Kenapa kita so beli kemarin ada beli 350.000? Kenapa yang bagus cuma satu, dua busuk?
2: Bagaimana?
0: Kenapa kita beli di sini ada 350.000? Kenapa iya. Di tiga yang bagusnya cuma satu?
2: Begitu.
0: Jadi kita bilang, bikin stres ini kalau kita beli di sini memang. jadi Bunda nanti mau lagunya siapa ini, Dang?
2: Tapi lagu Idang Laila, Lupapun.
0: Hah?
2: Idang Laila Lupapun.
0: Siapa yang lupa pulang?
2: Entah, kalau siapa yang lupa pulang sudah ini dia tak pulang lagi.
0: Ada ke orang lupa pulang?
2: Iya, ketinggian.
0: Kenapa burung saja ingat sangkarnya, kenapa itu lupa pulang?
2: Bagaimana benar?
0: Burung saja ingat sangkar. Masa kita selalu lupa pulang?
2: Apalagi orang.
0: Hah?
2: Apalagi orang kan
0: itu yang no? Punya rumah. Betul.
2: Berarti dia sudah ganti di mana itu harusnya?
0: Kira-kira
2: Kira-kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi ya di belakangnya Bunda Anti di Parigi ya. Karena kita sampai di pukul 17 waktunya setengah. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa dede dangdut? Oke, naku ya nalente-lente Bunda Astria ritombolo tutu. Nah, ngantuk. Oh, nah doang nih sirangnya. Ai. Jadi supaya tidak sakit gigi lagunya siapa diputarkan?
3: Lagunya Anda. Chandra, Chandra.
0: Chandra?
3: Iya.
0: Apa judulnya? Kalam. Halo?
3: Iya, Kalam.
0: Kalam.
3: Iya. Lagunya Kalam.
0: Kalam, Kalam masa surah. Mbak mau levelin Arya Kalam. Ada Evita Mala Kelam.
3: Oh, iya, Evita Mala tapi di
0: yang bawah.
3: Ada Chandra yang
0: bawah. Oke lah kalau begitu. Baik, ngar ya.
3: Ari, ane Ari, aku itu.
0: Hah?
3: Ane Ari mana ya? Jadi bayangi. Tapi ngalami tidak ada ketinggalannya atau segala.
0: Oke sih ya pokoknya Oke Bunda Astria terima kasih.
3: Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sampai sebentar aku pura-pura 42 menit bergeser dari pukul 15. Kita ke dari Veruru dengan Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan aku.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura, Mbak Pura Komi Pura yang mau bergabung nanti aku Arif Lohobo di sore hari ini masih di program Mange PDD Dangdut ya, aku Dangdut Tersejati. Apalagi ini di hari Minggu ya, di tanggal 24 Mei di tahun 2026. Ya insya Allah ya, hari Rabu kita sudah akan melaksanakan hari raya kurban ya, hari raya Idul Adha. Tentunya sampai jumpa secara aku pura-pura ya, untuk sore hari ini apa ini planning atau rencana yang akan dilaksanakan pada hari raya kurban nanti. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi ya, Pendeta
1: Dangdut.
0: Iya, Bang Kadri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, seperti Bung Ari katanya Joko di Belora.
0: Oh, dari mana ini sekarang?
1: Ada di Pangkel ini Bung Ari.
0: Di mana?
1: Di tempatnya Ayah Lukman, Pangsel, Pandere Selatan.
0: Pandere Selatan, waduh.
1: Iya, tetangganya Kalawara dan Lambara.
0: Ada bikin apa itu di situ, Dang?
1: Ya, biasa. Ya, satu minggu sekali kita silaturahmi sama Ayah Lukman. Boleh lihat dia bertanam pisang dengan...
0: Oke, jadi mau lagunya siapa ini? Hey, terputus, Bang Kadri. Waduh, padahal... lagi mau tanya-tanya sesuatu tadi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Ya, sedang terjadi loh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Ya,
0: dengan siapa di mana?
2: Di Pandere.
0: Siapa Pandere?
2: Sama Ani di Pandere.
0: Aduh.
2: Sama Ani.
0: Ada sama dengan Pak Lukman juga ini.
2: Tidak,
0: jauh. Oh, saya kira ada bakumpul di sana lagi, Dang.
2: Dari Pusmas.
0: Oh, iya, iya. Dong, Pak Lukman, ada Bang Kadri sana lagi kumpul-kumpul itu di Pandera.
2: Iya, sama kumpul-kumpul di sana.
0: Ya, jadi mau dengerin siapa yang berani?
2: Lagunya Iki Nurjana.
0: Iki Nurjana yang mana?
2: Air Mata Pengantin.
0: Air Mata Pengantin? Apa naku ya?
2: Dari aku ya.
0: Bagus. Oke, baik.
2: Ya, terima kasih Bu Arif.
0: Iya, sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang bergabung silakan di 0811456038 75. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Kadri. Waduh, terputus.
1: Iya, ini disambung kembali. Iya. Terputus tadi disambar. Iya, sesuatunya orang.
0: Oke, jadi mau dengan siapa ini, Dang?
1: Ya, lagunya Mas apa sih doang? Lagunya Bang Haji Roma Irama.
0: Yang mana?
1: Gurunya berlari pagi, tapi ini lari sore sudah ini.
0: Lari pagi.
1: Iya.
0: Enaknya lari pagi sambil makan pisang goreng,
1: ya. Oke, makasih Bung Arif. Okay. Selalu bersama keluarga dan selamat menyambut hari raya kurban.
0: Iya,
1: oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, Ayah Lukman, adakah di situ pisang apa namanya? Oh, pisang raja katanya ya. Waduh. Belum apa-apa sobat tanya dengan pisang dan Pak Lukmanin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bu Arni.
0: Halo Bunda Haji Sarina.
3: Ya, sudah bisa sejati, Le.
0: Iya, Bunda Haji Sarina di Merpati, Berba Karebale.
3: Bagaimana Belo?
0: Alhamdulillah.
3: Bu Arni.
0: Alhamdulillah, Nabelo. Jadi, Mang Epe dari saya sama Bunda Haji Sarina.
3: Lagu Rita Sugiyarto.
0: Yang mana?
3: Kenapa? Makan hati.
0: Eh, apa naku ya? Tidak ada lagi dagingnya.
3: Dagingnya nanti hari raya kurban.
0: Oh iya iya iya. Bikin kaledo Bunda ya?
3: Yes.
0: Bikin kaledo?
3: Oh iya, nanti kesukaan satu panggung harus.
0: Siap.
3: Apa itu? Saya kan mbak kurban.
0: Iya.
3: Iya.
0: Masya Allah. Oke, dan kalau begitu ya, ditunggu undangannya nih Bunda ya.
3: Iya, tentu saja.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Bung Ari.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Haji Sarina di Merpati. Kita ke Dade Veruruh, Iki Nurjana dengan Air Mata Pengantin.
4: Ayah, jangan. Aku tidak mau, Ayah. Oh, Jangan coba-coba. Jangan coba-coba membantah, apalagi menolak kehendak ayah. Nanti kau bisa aku usir dari rumah ini.
5: Ampun ayah.
6: Betul kata ayahmu tadi, Rena.
5: Ibu, aku mohon ampun. Aku jangan dipaksa.
4: Apa? Apa katamu, Rena? Jangan dipaksa. Daripada aku punya anak durhaka, lebih baik kau keluar dari rumah ini.
5: Ayah, ayah.
6: Rena, ikuti ayahmu, Rena.
5: Ibu, tolong ibu.
4: Kalau begitu, kau harus menurut ayah dan putus dengan dia.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. Sahabat Budaya Tepas Tanggani, masih di programnya PDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Masih menemani Komi Pura tentunya. Untuk Komi yang masih bergabung, silakan. Masih ada beberapa menit lagi kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Salam di Bangga, Bang Hari.
0: Bangga, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Hari.
0: Salam ada sama Bang Kadri juga ini kah di Pandeglang?
1: Iya, di Pansel.
0: Waduh, jadi ya, mau dengar lagunya siapa ini Dang?
1: Lagunya Alam.
0: Alam Badukun?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Hanyalah padamu.
0: Apa itu judulnya?
1: Ibu.
0: Ibu?
1: Omar saja.
0: Hah?
1: Ibu, ibu,
0: ibu. Ibu?
1: Iya.
0: Alam.
1: Ayo, ayo.
0: Oke, oke.
1: Oke, terima
0: kasih Bang Arif. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Salam di Bangga. Ada lagi. Waduh, halo.
2: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Aku Dangdut Tersejati
0: Bang Arif. Aduh, Pak Mahendra apa kabar?
2: Bagaimana Bang Arif? Sehat-sehat situ?
0: Sehat-sehat.
2: Iya.
0: Masih ada juga di sini.
2: Saya harapkan kau bisa pianu.
0: Amin. Tapi masih ada juga kita di sini kasihan.
2: Iya. Ada kan?
0: Ada noh, belum pulang.
2: lagunya.
0: Iya, lagunya siapa Dang?
2: Apa ini lagunya jam apa gaun merah jambu?
0: Hah?
2: Gaun merah jambu.
0: Gaun
2: merah jambu. Siapa yang tahu
0: itu? Jambu. Saya coba cari dulu Pak ya.
2: Iya, nanti kamu yang spam di sini.
0: Semoga ada ya.
2: Iya.
0: Ini Cynthia.
2: Iya, itu dia.
0: Oke, baik.
2: Oke, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat balik Pak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, thank you ya. Terima kasih untuk Komi Pura sampai sebesar Arku Prapura Pak Mahendra di Luwuk sudah bergabung di sore hari ini. Ada lagi di 0811456038 75. Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maspa makin PDD Dangdut.
1: Iya, sedang diperjuangkan.
0: Iya, apa kabar Bunda Maspa?
1: Risiba. Ya, alhamdulillah, kabar baik. Nah,
0: mau dengar lagunya siapa ini Bunda Maspa?
1: Lagunya
0: mana?
1: Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas.
1: Iya, dari Uci.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Bang Ari.
0: Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi. Baik, sampai sebut cara Argo Prapura. Kita ke Dade Veruru ya. Jadi untuk Komi Pura jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dulu di Pro 4 RR Palu. Ante aku Arif Lahubo tentunya.

0: Hi Adeline, tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapa koroso soto sosa susutu. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.
1: Pro ampa RRI.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
3: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
3: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Kita masih berada di program Ngepedada Dangdut, Aku Dangdut Tersejati. Jadi memang kalau kita di sore-sore begini ini enaknya makan pisang goreng sambil dengar lagu dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo, Ngepedada Dangdut.
1: Ya Aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Biasa, Pak Nur Palolo.
0: Oh, Pak Nur, apa kabar, Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat. Gantung
0: di Palolo hujan ini kah?
1: Ya belum
0: belum
1: cuma kemarin aduh lumayan hujan.
0: Ya, jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Nur?
1: Ini mau dengar lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
1: Ani.
0: Ani, Ani. Oke, terima kasih Pak
1: boleh?
0: Nur. Boleh.
1: Alhamdulillah. Makasih abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur di Palolo ya, sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini di program Ngepedada Dangdut, ya Aku Dangdut Tersejati ya. Kita masih ada beberapa menit lagi ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:39, masih ada sekitar 20 menit lagi kita di sore hari ini. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Ngepedada Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepedada Dangdut.
1: Ya, Aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Pak Udin di Sibalaya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, mau dengar lagi siapa ini, Pak Udin?
1: Hamdan Cece.
0: Hamdan Cece.
1: Yang termiskin di dunia.
0: Yang termiskin di dunia, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Pak Udin ya, termiskin di dunia untuk Hamdan ATT-nya. Ada lagi yang bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Halo. Halo. Iya, ini kalau di 0451 seperti ini Pak, mungkin bisa bergabung di 0811 aja ya. Oke, mohon maaf nih Pak, kalau di 0851 agak susah ya. Jadi bisa bergabung di 0811 saja, di 0811-456-03875. Oke, ada lagi, saya coba menyapa dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Mangge Arif.
0: Ini siapa di mana, Le? Halo.
2: Dari Mangge Santere.
0: Oh, Mangge Santere di
2: Donggala
0: Koli. Apa kabar Mangge Santere?
2: Karebabelo. Kabar baik.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa, Dang?
2: Lagunya Asep Irama.
0: Asep Irama yang mana?
2: Kembalikan Dia.
0: Kembalikan Dia. Oke.
2: Oke, boleh. Makasih Mangga Arif.
0: Iya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sampai semua sarangku prapura. Sudah ada 3 lagu lagi. Jadi untuk komiu semuanya yang masih mau bergabung silakan ya. Saya terima satu penelpon terakhir ya. Setelah ini saya harus akhiri ya perjumpaan kita di sore hari ini di program Ngepedada Dangdut, ya Aku Dangdut Tersejati. Tentunya terima kasih untuk komiu semuanya yang sudah bergabung tadi ya. Ada Pak Lukman, ada Bung Joni, ada Nizar, ada Bunda Hanin, Bunda Anti Parigi ya. Ada Bang Kadri ya. Terus ada Bunda Ani di Pandere, ada Bunda Haja Sarina di Merpati, ada Salam di Bangga, ada Pak Mahendra, ada Bunda Maspa, ada Nur di Palolo, ada Pak Udin, ada Pak Mangga Senteri di Donggala Kodi ya. Pokoknya ada Anizar juga tadi. Terima kasih pokoknya semuanya ya untuk komiu yang sudah bergabung nanti aku Arif Lahubo tentunya. Saya akhir sampai sini perjumpaan kita, nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
6: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
7: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
6: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
7: Tidak kuno, justru keren. Sekarang banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
6: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
7: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
6: Nuapa kareba le?
7: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
6: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
8: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
9: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pick ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yuyas. Tidak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yuyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.
3: Sampai jumpa secara Argo Pura-Pura, saatnya kita bergabung bersama program Satu RR Palu. Ya, sembari menunggu acan maghrib berkumandang untuk Lekot Palu dan sekitarnya, kita akan dengarkan pengajian dan tentunya dengarkan lagu-lagu religi untuk di sore hari ini.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
2: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya?

0: tipu di masyarakat. Jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

telah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Qatar sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar, Julen, menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang.

Rukuna, upaya pelestarian seni dan budaya Jawa Barat di Sulawesi Tengah terus dilakukan oleh paguyuban wargi Saluyu Jawa Barat. Namun berbagai tantangan masih dihadapi, terutama keterbatasan alat kesenian tradisional dan tenaga pelatih yang dapat membina pengembangan seni budaya Sunda di daerah ini. Koordinator Bidang Seni dan Budaya Paguyuban Wargi Saluyu Jawa Barat Sulawesi Tengah, Budiana, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih berupaya memperkenalkan budaya Jawa Barat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya. Salah satunya tradisi mapak pengantin atau penjemputan pengantin yang kerap ditampilkan dalam berbagai acara. Saat ini perangkatan gamelan Sunda telah dipinjamkan oleh Sanggar Seni Sinar Balebat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan latihan dan juga pertunjukan. Namun keberadaan pelatih yang memiliki kemampuan khusus dan memainkan alat musik tradisional Sunda masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Sampai jumpa sarana Fesiamo Kareba Saleatinti Sapu Sasio, Yaku Arnoviantin, Popefe Kami Panjiliri Kareba Saleatinti, 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

7 akhir-akhir bulan ya sahabat budaya, karena tinggal berapa hari lagi nih, menghitung hari waktu demi waktu. Wow, tinggal 7 hari lagi kita sudah berganti bulan untuk bulan Juni. Jadi sahabat budaya, apakah semua rencana-rencana yang akan dilaksanakan di bulan Mei ini sudah terlaksana atau masih rencana? Nah, masih ada sekitar berapa hari ini? Berarti sekitar 7 hari lagi kami masih bisa menyelesaikan apa agenda-agenda yang harus selesai di bulan Mei ini, dan semoga semua berjalan sesuai dengan rencana ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19:14, kita sudah berada di program acara Teh Sabto Kaili. Kali ini kita akan mengulas sebuah warisan budaya yang bukan hanya indah dipandang sahabat budaya, tetapi juga menyimpan makna persaudaraan lintas negara. Apakah itu? Itu adalah kain tenun yang menjadi simbol pemersatu masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste sahabat budaya. Mari kita bersama-sama membahas sajian spesial yang bertema kain tenun lintas generasi, warisan budaya yang menyatukan NTT dan juga Timor Leste. Karena memang sahabat budaya, Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Dan salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini adalah kain tenun sahabat budaya. Di wilayah Nusa Tenggara Timur atau biasa kita sebut dengan NTT sendiri, kain tenun bukan sekedar kain biasa, melainkan menjadikan simbol identitas, kehormatan, dan juga kehidupan masyarakat setempat. Dan juga sahabat budaya, proses pembuatan kain tenun ini dilakukan secara tradisional. Benang itu dipital dengan tangan, kemudian diwarnai menggunakan bahan alami seperti akar kayu, daun, hingga kulit pohon sahabat budaya. Dan setelah itu tidak berhenti sahabat budaya, masih ada tahap selanjutnya, yaitu benang ditenun perlahan menjadi motif yang indah dan memiliki serat makna budaya tentunya. Dan semua proses ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga waktu yang tidak singkat juga sahabat budaya. Dan menariknya, budaya tenun tidak hanya hidup di NTT tetapi juga di Timor Leste, negara tetangga kita. Di negara tetangga tersebut, kain tenun dikenal dengan nama Tais sahabat budaya. Bagi masyarakat Timor Leste, Tais menjadi simbol penghormatan dan juga identitas nasional yang diwariskan secara turun-temurun. Dan juga kain tenun dan Tais ini memiliki banyak kesamaan sahabat budaya, baik dari teknik pembuatan maupun filosofi yang terkandung di dalamnya. Dan hal inilah yang menjadikan budaya tenun sebagai jembatan persaudaraan antara masyarakat NTT dan Timor Leste.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, yuk.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KI.
1: Ane Pirati Miule.
0: Dari Kura Putra.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this

Sahabat Budaya, di kawasan perbatasan Indonesia dan juga Timor Leste, tepatnya di wilayah Atambua hingga Oekuse, kain tenun menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga pasar tradisional di daerah perbatasan, bahkan menjadi tempat bertemunya para penenun dari kedua negara untuk saling bertukar hasil karya. Masyarakat di sana tidak hanya melakukan transaksi jual beli, sahabat budaya, melainkan juga mempererat hubungan persaudaraan melalui budaya yang sama. Dan juga ada penenun dari Atambua yang membawa kain tenun khas Maumere, sementara dari Timor Leste membawa tais khas Oekuse. Dan sahabat budaya, hubungannya terjalin terasa begitu hangat karena budaya telah menghapus batas-batas geografis. Motif-motif kain tenun pun memiliki filosofi yang mendalam. Di Sumba misalnya, sahabat budaya, motif kuda dan juga naga yang melambangkan kekuatan dan juga keberanian. Sementara untuk motif geometris pada tenun buna dari Timor itu menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan juga leluhur. Dan sahabat budaya, bagi masyarakat menenun bukan hanya pekerjaan, tetapi bagian dari kehidupan dan juga doa. Jadi setiap helai benang yang dirangkai dipercaya membawa harapan, keberkahan dan juga nilai adat yang harus dijaga dari generasi ke generasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, di era modern seperti saat ini, budaya tenun menghadapi berbagai tantangan. Banyak juga dari generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi menenun karena memilih bekerja di kota untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan pewarna sintetis juga mulai menggantikan bahan alami tradisional. Namun sahabat budaya, di balik tantangan tersebut, peluang besar juga mulai terbuka. Kain tenun kini semakin dikenal dunia internasional dan mulai tampil dalam dunia fashion modern. Bahkan beberapa produk tenun NTT telah dipasarkan hingga ke luar negeri dan menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Pemerintah, pelaku budaya, hingga komunitas penenun terus berupaya menjaga kelestarian warisan ini melalui pelatihan, festival budaya, hingga promosi wisata budaya. Dengan begitu, kain tenun tidak hanya bertahan sebagai warisan leluhur, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sahabat budaya, dari sehelai kain tenun kita belajar bahwa budaya mampu menyatukan manusia tanpa memandang batas negara. Kain tenun NTT dan Tais Timor Leste menjadi bukti bahwa persaudaraan, tradisi, dan nilai leluhur akan selalu hidup selama terus dijaga bersama-sama. Dan tadi merupakan informasi budaya kita mengenai kain tenun lintas negeri, warisan budaya yang menyatukan NTT dan Timor Leste. Semoga dapat menambah wawasan sekaligus rasa cinta kita terhadap budaya Nusantara yang begitu kaya dan juga penuh makna. Baik sahabat budaya, di program asal acara Tessa atau Kylie berakhir sampai di sini. Nanti setelah ini kita akan beralih ke request lagu Nusantara. Jadi untuk kami mau bergabung, saya menunggu atensinya di pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Palu, suara budaya tak pasang gani. At the count of three.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan

0: jualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, persiapan timnas Kongo di Piala Dunia 2026 terganggu wabah Ebola negara mereka. Gedung Putih berlakukan isolasi ketat untuk tim Kongo. Melalui Direktur Eksekutif Gedung Putih Andrew, timnas Kongo harus diisolasi 21 hari. AS juga telah mengabarkan FIFA dan pemerintah Kongo agar pemain dan ofisial harus menjalani karantina di Belgia. Saat ini mereka sedang berada di Belgia jelang Piala Dunia 2026. Jika Kongo tidak patuh, bukan tidak mungkin keikutsertaan mereka di Piala Dunia akan dibatalkan. Peringatan ini tidak bisa dikompromi demi keselamatan tim lain. Pemerintah AS pantas untuk mewaspadai. Di Kongo, virus Ebola telah memakan korban sebanyak 130 jiwa, meninggal dunia, dan hampir 600 orang terinfeksi. Mayoritas pemain Kongo sebenarnya tinggal di luar negeri, namun bergabungnya ofisial timnas dari Kongo membuat tim ini dinilai beresiko membawa virus.

budaya Sulawesi Tengah ada proses kreatif yang panjang dan penuh riset. Setiap karya tari yang lahir tidak hanya mengutamakan estetika gerak, tetapi juga berangkat dari kajian budaya, sejarah, dan juga nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Peran penting dalam proses tersebut dipegang oleh Kak Iva sebagai koreografer dan juga pengarah artistik. Bersama tim KPB, ia melakukan riset lapangan, berdiskusi dengan tokoh adat dan seniman senior, serta mengumpulkan berbagai referensi budaya sebelum menyusun konsep sebuah karya tari. Beberapa karya yang lahir dari proses tersebut antara lain tari Rangginga Manggi atau Raja Perempuan Tetangga yang mengangkat nilai kepemimpinan perempuan dalam sejarah lokal, serta tari Topo Teba Bulu atau tari penambang yang menggambarkan aktivitas dan semangat masyarakat penambang melalui perpaduan gerak tradisional dan kreasi kontemporer. Sampai selesai rafe siamu kareba salaya tinti 20, Tiaku Arnoviantin, KPV kami panjili.

Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, bur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palusoro Budaya Tapasanggani. Kita sudah di program acara request lagu Nusantara. Jadi sahabat budaya, saya menunggu atensinya untuk Komio bergabung bersama saya di malam hari ini untuk di request lagu Nusantara. Jadi Komio bisa bergabung di 0811 456 0375 atau di 421 621. Kita hanya 1 jam sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo kita bersama-sama menghidupkan malam hari ini, malam Senin ya, untuk bisa terus semangat walaupun besok Senin, tetapi jangan sampai lemas ya sahabat budaya. Oke sahabat budaya, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Waduh, Nabo tuh. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara Bapak Sarifudin, betul?
1: Tahu.
0: Iya, di Jalan Jamur, betul.
1: Iya.
0: Oke, sudah tidak salah ini ya.
1: Iya betul.
0: Oke Bapak,
1: sudah
0: mau request
1: sudah.
0: Iya, sudah agak hafal ini.
1: Iya.
0: Jadi Bapak mau request lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Boleh dong. Apa itu judulnya?
1: Sandro Beleng.
0: Sando?
1: Sandro.
0: Sandro?
1: Beleng.
0: Beleng.
1: Ya.
0: Sebentar saya carikan dulu, ketemukah Sandro Beleng? Oke, ketemu Anca Mahendra yang menyanyikan.
1: Ya,
0: oke, nanti kita putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, di belakang Bapak Sarifudin ini ada siapa? Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Lebelero, Pak Nolu.
0: Lebelero?
2: Lebelero, Kulawi Selatan.
0: Lebelero. Itu ya. Di mana Kulawi Selatan?
2: Ya, betul.
0: Siapa ini?
2: Sanoru.
0: Halo?
2: Ya, halo.
0: Sanoru?
2: Pak Nolu.
0: Oh ya, Bapak Nolu. Ya, oke. Bapak. Bapak suaranya kecil sekali.
2: Lagunya? Sulaudang.
0: Sulaudang.
2: Pulanglaudang.
0: Oh, lagu itu.
2: Minang.
0: Ya. Oke, nanti kita putarkan Bapak.
2: Oke Bunda, salam kenal, sehat barangkali di rumah.
0: Iya. Pulanglah udah, aduh, suaranya kecil sekali ini Bapak Nolu. Sebentar saya carikan dulu ini requestan dari Bapak Nolu. Oke, ketemu. Pulanglah udah. Oke, selanjutnya kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan hafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagu Mandar, Mbak Nusi.
0: Apa itu judulnya?
3: Pamenangan.
0: Pamenangan.
3: Iya.
0: Pamenangan.
3: Aldo Usman.
0: Yang menyanyikan Aldo Usman. Oke, langsung ketemu ini.
3: Nanti oke, terima kasih banyak Mbak Nasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Ardin ada siapa? Halo.
4: Halo. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara dengan Bapak Arnold ini. Jadi siapa ini?
4: Dari Arno.
0: Kalau ubah nama itu biasanya harusnya itu buat nasi kuning, buat tumpengan.
4: Nasi adat itu.
0: Iya.
4: Harusnya mesti makan nasi kuning. Ya. Ubah nama ya, masa.
0: Iya, tidak boleh asal ubah nama.
4: Nanti pas hari puding yang mendoakan.
0: Aduh. Jadi mau request lagu apa ini Bapak Arnold?
4: Kita mau pilih lagu Manado.
0: Apa itu judulnya?
4: Kebetulan orang Manado, jadi saya pilih lagu Manado.
0: Baik.
4: Janji.
0: Janji?
4: Ya, lagu ini saya peruntukkan buat Ibu Hani ada di Turo.
0: Oke.
4: Baik. Oke deh, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana itu janji? Janjinya kemana ini Bapak Arnold? Aduh. Oke, selanjutnya kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Bapak Ali di Taipa mau request lagu apa?
5: Iya.
0: Mau request lagu apa, Bapak?
5: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, apa itu judulnya?
5: Semangat Adat Jago.
0: Bisa diulangi?
5: Kamanjat.
0: Kamanjat?
5: Iya, Kamanjat.
0: Kamanjat?
5: Ayah Tiado.
0: Oh, Ayah Tiado. Aduh, sedih ini pasti ya lagunya ya.
5: Iya.
0: Aduh, oke, nanti kita dengarkan bersama-sama ya, Bapak. Bapak Ali lagi iya. Kangen sama ayahnya.
5: Iya, iya, begitu.
0: Iya, saya juga kangen. Sudah 1 tahun lebih ini tidak ketemu.
5: Iya, itu aku mengingatkan semua kita.
0: Oke, terima kasih Bapak. Nanti iya, kita dengar sama-sama.
5: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, 2 lagu lagi ya sebelum kita ke 2 penelpon lagi sebelum kita pemutaran lagu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
6: Mbak Noki yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, ini tidak pagi, tidak siang, tidak sore selalu bersemangat ya. Iya, Minang sudah 2 ini.
6: Judulnya Orang Kiri Kita.
0: Oke, ketemu ini Ocha Saptia saya menyanyikan.
6: Iya, bersama Abulado.
0: Betul, Abulado.
6: Iya, bukan Pak Ali. Kalau Pak Ali ya bahaya, nanti gua bisa minta tanda tangan orang.
0: Aduh. Oh,
6: iya, terima kasih Nana Novi yang selalu bersama
0: keluarga. Oke, amin.
6: Iya.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
7: Nusantara.
0: Bunda Anti, bagaimana kabarnya?
7: Iya.
0: Sehat-sehat Bunda.
7: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
7: Lagu Manado.
0: Boleh. Apa itu?
7: Lada Pelaut.
0: Lada Pelaut. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
7: Oke Mbak Nuki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Nanti takutnya tidak cukup waktunya untuk memutar semua lagu. Jadi saya akan putarkan dulu lagu pertama. Tadi ada requestan dari Bapak Syarifuddin di Jalan Jamur. Oke, untuk judulnya apa tadi ya? Sandro Beleng, iya lagu Bugis.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan Nita Subakti dalam ROS untuk mewujudkan lapas bersih dari narkoba. Lapas kelas 2 Apalu kembali melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Nita, silakan.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di lapas kelas 2 Apalu, di mana baru saja tadi dilakukan penggeledahan di blok ataupun di kamar

0: Lapas ini menjadi headline dan Lapas Amerika menjadi tempat peredaran narkoba. Untuk selama
1: 2020 isu-isu tentang masalah narkoba di dalam lapas belum ada yang signifikan untuk dilihat. Teman-teman sudah melihat kami sering melakukan penggeledahan, tetapi kami belum pernah menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba di dalam lapas kelas 2 Palu. Iya, moga-moga jangan sampai terjadi hal-hal itu.
0: Ini seperti apa Bapak memberikan support ataupun istilahnya himbauan ke petugas agar tidak terlibat, karena kan ini bisa terjadi karena ada yang tergurung, Pak.
1: Iya. Jadi kami tetap memberikan penguatan terus sama petugas, tetap menjaga integritas, jaga keluarga, jaga anak, jaga istri, dan terutama integritas seorang petugas, jangan sampai tergoda dengan barang-barang tersebut. Jangan berpikir bahwa dengan adanya barang ini untuk mempercepat kaya untuk diri sendiri, tapi untuk akibat yang lebih fatal lagi apabila terjadi sesuatu pada diri pegawai itu tersebut. Iya, baru masa depannya. Iya.
0: Nah, kalau Mas dan pendengar memberikan informasi terkini terkait dengan komitmen Lapas Kelas 2 Palu dalam mewujudkan Lapas Kelas 2 Palu yang bersih,

Baik, terima kasih untuk rekan Nita. Demikian merupakan Ros Report on the spot dari rekan Nita dari Lapas Kelas 2 Apalu tentang kembali melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Baik sahabat budaya, kita kembali lagi bersama Propat RRI Palu dengan acara yang masih dilanjutkan di request lagu Nusantara. Kita akan dengarkan kembali requestan tadi, ada lagu Orang Kiri Kita Kanan dari Bung Kadri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari, nak. Bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya, Pak. Tunggu, Pak. Dingin sekali udara malam ini. Sepertinya tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana, kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini, nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa, nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun, nak. Impalak. Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, Pak, Bapak.
1: Loh. Dari mana kamu, nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
1: Hah? Kapan itu, nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan Bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba Bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, Pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul, nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja, Pak. Anakmu ini berjanji, setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput Bapak.
1: Itulah yang Bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama Bapak.
2: Aku berjanji, Pak. Itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, Pak. Karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, Bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan Bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada Bapak setiap saat, ya, nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang, nak.
2: Impalak janji, Pak, tidak akan melupakan Bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah, nak, kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
3: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
4: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
4: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
5: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirim aku surat.
4: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
5: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
4: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
4: Semoga saja ya.
3: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
4: Wah, Intobu, sungguh beruntung kamu mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
5: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
4: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
4: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
6: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
4: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
6: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
4: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
6: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
4: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga? Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impalak gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anak Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak. Impalak, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
1: Impalak, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
1: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Tunggu durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.

Tapi Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasih, 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang mikafa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sigi atau seperti apa begitu?
1: Memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk PIRT apa semua memang kita dibantu juga ada di apa namanya? Teman yang di Perut itu bantu untuk PIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

97,5 FM Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 50 menit, dan semoga malam komyu tetap hangat, santai, dan juga penuh suasana yang nyaman dan juga santai bersama kami tentunya ya sahabat budaya. Dan bagi komyu masih beraktivitas, mungkin seperti saya masih dinas sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, tetap semangat ya menyelesaikan pekerjaan malam hari ini, dan tentunya saya akan tetap menemani komyu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk komyu yang sedang beristirahat, semoga alunan musik dan juga kebersamaan malam ini bisa menjadi teman yang baik untuk menemani waktu santai. Dan juga sahabat budaya, malam memang identik dengan ketenangan, saat yang pas untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, menikmati teh hangat ya, jangan kopi, nanti takutnya malah tidak bisa tidur. Dan sambil mendengarkan lagu-lagu favorit pilihan di malam hari ini ya sahabat budaya, dan tetap bersama kami karena masih banyak sekali hiburan tentunya. Dan juga nanti di Mototura kita akan membahas tentang salah satu apresiasi

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: kasih sahabat Today yang masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Pasanggani. Dan sahabat Today di Mototura hari ini kita akan mengulas sebuah tradisi adat yang penuh dengan keberanian sahabat Today, dan juga tentunya memiliki serat makna yang spiritual dan menjadi daya tarik dunia wisata budaya Indonesia sendiri, yaitu tradisi pasola dari Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya, pasola ini merupakan tradisi adat masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai permainan adu ketangkasan menggunakan lembing kayu sambil menunggang kuda sahabat budaya. Dan juga tradisi ini berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok penunggang kuda akan saling melempar lembing di sebuah lapangan yang luas. Meski terlihat seperti peperangan sungguhan, sahabat budaya, pasola sebenarnya adalah ritual adat yang juga memiliki syarat makna spiritual, karena memang tradisi ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sumba sendiri sahabat budaya sejak ratusan tahun yang lalu dan masih dijaga hingga sekarang sebagai warisan budaya leluhur.
1: Hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset, ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini, bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi seperti saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah poskamling.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tradisi pasola ini bukan sekedar pertunjukan keberanian saja, tetapi tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan dari Marapu sendiri, yaitu kepercayaan kepada leluhur masyarakat Sumba, Sahabat Budaya. Dan juga ritual ini dilakukan untuk menghormati leluhur, memohon perlindungan, serta berharap hasil panen bisa melimpah. Dan juga Sahabat Budaya, masyarakat Sumba sendiri percaya bahwa darah yang tertumpah dalam arena pasola ini akan membawakan kesuburan tanah dan juga kemakmuran bagi hasil panen mereka. Jadi ritual ini dianggap sakral dan juga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.

0: Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Omirara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
2: Pro Ampa RRI Palu.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sahabat Budaya, sebelum tradisi pasola ini dimulai, biasanya masyarakat ini mengadakan ritual nyele, yaitu mencari mencari cacing laut yang dipercaya menjadi pertanda datang musim tanam, Sahabat Budaya. Dan juga kemunculan nyele ini juga menjadi penanda waktu pelaksanaan pasola oleh para tetua adat atau biasa juga disebut dengan rato. Dan biasanya Sahabat Budaya, pada hari pelaksanaan, ratusan penunggang kuda berkumpul di lapangan yang terbuka. Lalu selanjutnya mereka ini mengenakan pakaian adat khas Sumba dan juga membawa beberapa batang lembing kayu. Dan saat aba-aba diberikan, kedua kelompok akan saling menyerang sambil memacu kuda dan juga dengan kecepatan yang tinggi.
1: Altaf sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
2: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa tempat makan sendiri. Agar ya biar ramah lingkungan.
3: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik, misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan sampah atau dibuatkan tempat pensil,
4: buat kursi, peralatan yang lain, misalnya seperti tempat pensil.
3: Sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
5: Pada P5, kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah, yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
6: Mama Nisa, coba aku lihat.
7: Siapa?
6: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
7: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
6: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
7: Bah,
6: makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
7: Iya, Kak?
6: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
7: Hah?
6: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
7: Astaga, nasib patut tanu.
8: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
2: Yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
3: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: tanya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
1: Kalau masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal?
1: Dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kelas.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Kami hampir pukul tepuin dia. Eh, mak aku emang tersang bahasa kita tepuin dia. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap galanjutkan po bahasa kita tepuin deh.
2: George nih, Kakak George tadi bilang ada lumpung batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya lumpung batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
3: Nah, lumpung batu sendiri mm-hmm. yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpung batu, mm-hmm. batu menhir, mm-hmm. batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpung ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
2: Kayak kalau kita kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, gitu.
4: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
5: Yeah, I'm fine. So where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.
2: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Eri Palu.
3: Pro Ampa Eri Palu.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

hari nyenyaknya bermimpi hadirmu mencari. Lekasku terbangun mencari bayangan rindumu hujan dibasahi pikiran. Lama saya rindu sayang kau tunggu, ingin bertemu tersanggup mau jauh. Ambun sesabar kau tunggu menanti jauh di dalam.

0: Lampu merah itu, berhenti ya, Jo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma kasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga, lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat.

MRRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa gaito pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.
3: Oke, baik, sampai situ secara argopura-pura saatnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk mengikuti program Mutiara Pagi di hari ini, edisi Senin tanggal 25 Mei 2026.
4: Kita adalah ibadah, mari kita niatkan ya, pada kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan sebagai bekal kita, amin. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai teladan kita bersama. Topik kita pagi ini adalah kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Topik ini sengaja kita ambil karena pada saat sekarang kita tidak lama lagi Lebaran Idul Adha dan ibadah para jamaah kita sudah berbondong-bondong ke Tanah Suci, sudah berada di Tanah Suci, dan nanti pada puncaya wukuf di Padang Arafah itu. Menghemat waktu kita mau menjejaki Nabi Ibrahim, kenapa dia begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dianggap sebagai nabi teladan bagi para rasul yang lain. Yang pertama kita fahami bahwa Ibrahim ini adalah seorang anak yang patuh dan pasrah. Ya, dia ini berada di sebuah desa namanya Desa Ur. Desa Ur itu adalah antara Turki dengan Iran sekarang, yang dulu namanya Babilonia. Babilonia di situ dia tinggal bersama dengan Raja Namrud. Kita sudah baca sejarah. kalau kita menelusuri sejarah itu bahwa dia berada di situ, ini anak-anak keturunan Nabi Nuh setelah terdampar kapalnya di antara Turki dan Iran itu, lahirlah itu salah satu cucunya itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kita singkat karena kalau kita baca sejarahnya panjang. Jadi Ibrahim ketika dia sudah besar, lantas diperintah oleh Allah, ini kepatuhan, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Namrus. Nah, namanya dakwah itu kalau mengajak tidak seberapa, tetapi kalau melarang itu jadi urusan. Pada saat itu Raja Namrud menganggap diri sebagai Tuhan. Disitulah dia bermasalah ketika dia mencegah Namrud, ya, dan menganggap Namrud manusia biasa. Disitulah terjadi perbedaan pendapat antara Namrud dengan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dipenjara oleh Namrud. Ya. Nah, penjaranya bukan tembok, tetapi dia dibakar di api. Ya, dia disuruh karena dia membantah raja, maka dia dihukum. Hukumannya adalah dia harus dibakar. Disuruhlah itu masyarakatnya oleh Namrud mencari kayu bakar, dan seluruh rakyat membawa kayu untuk memakan Nabi Ibrahim, dan termasuk bapaknya Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Karena dia membawa kayu bakar dan keluarganya untuk membakar Ibrahim. Dalam sejarah ketika Ibrahim itu ya dinyalakan api, dilempar di api yang berkobar-kobar 40 hari 40 malam tidak berhenti itu api itu berkobar. Pada saat itu mereka katakan bahwa Ibrahim habis. Namrud juga mengatakan habis Ibrahim. Tapi Allah bercerita lain. Jadi tidak usah khawatir, kalau ada iman dan amal dalam hidup itu insyaallah Allah tolong itu. Maka pada saat itu Allah menyuruh api itu, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat itu Ibrahim justru merasakan enaknya, sejuknya dalam api. 40 hari 40 malam. Jadi kalau ditanya Ibrahim apa yang paling enak di atas dunia itu, ketika dia berada di kobaran api yang menyala itu, yang membakar dia. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat. Artinya kita ambil hikmahnya bahwa tidak usah khawatir dalam hidup, kalau ada iman dan amal Allah selamatkan. Itu satu perintah Allah untuk berdakwah. Berat jadi dai itu, kan menyampaikan yang hak, melarang orang yang tidak melanggar itu. Ya. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim setelah keluar dari Anu, wah, orang semua heran. Wah, semakin marah raja. Kalau begitu Ibrahim bahaya. Diusir dia dari kampungnya, desa Ur itu. Kemana dia? Berjalan lagi. Allah suruh jalan dia. Ini perintah pertama adalah berdakwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu patuh. Kendati pun dibakar, siap. Ya. Jadi Ibrahim kelebihannya ketika ada perintah, dia lakukan. Dia masyarakat diri.
5: Ibarat kata kalau di zaman sekarang itu ya, diperintah itu siap.
4: Siap, begitu. kayak tentara polisi siap.
5: Pokoknya apapun
4: kondisi. Apapun itu resikonya, urusan di belakang.
5: Tidak bisa.
4: Ya,
5: siap.
4: Ya. Siap. Nah, okay. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ibrahim itu diusir oleh Raja Namrud dan termasuk orang tuanya, dia berjalan ke Palestina. Di Palestina itu kan ada sejarah. Kanaan itu adalah anak Nabi Nuh yang juga dia ingkar kepada Allah itu. Kanaan artinya itu Palestina sekarang.
5: Kanaan.
4: Itu bahasa dulu, bahasa Babilonia itu bahasanya itu adalah Kanaan, ya. Negara antara Turki dan Iran sekarang. Kalau Kanaan istilah kita sekarang Palestina. Berjalan dia dari dua negara dia, dari Turki Iran, lantas berjalan ke selatan di Kanaan, itu Palestina sekarang.
5: Kanaan.
4: Berapa jaraknya itu? Jaraknya jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, dia berjalan melewati hutan belantara, kemudian sungai Tigris dan Eufrat yang begitu panjang. Sampai di sana dia berada di Palestina sekarang. Makanya Palestina itu menjadi apa namanya kota yang luar biasa setelah Mekah. Nah, di situ 7 tahun dia berada di situ. Waktu itu berjalan antara 3 orang dengan dia. Yang pertama adalah istrinya dikasih kawin dulu, namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik. Nah, ibu juga cantik.
5: Masya Allah.
4: Jadi wanita-wanita yang cantik dan cantik akhlaknya itu luar biasa. Nah, dikawinkanlah oleh keluarganya, baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. 3 orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada di situ, musim paceklik. Jalan lagi dia. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan jalan. Jalan kemana dia? Ke Mesir. Di Mesir itu karena paceklik dia mau ke Mesir. Ke Mesir itu adalah daerah yang makmur. Sampai di sana diganggu istrinya oleh Raja Fir'aun. Jadi 2 raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Semuanya raja ini adalah raja yang menganggap diri sebagai Tuhan. Singkat cerita karena waktu kita singkat, di situ diganggu. Nabi Ibrahim itu ketakutan pada raja itu, ditanya oleh Raja Fir'aun, wahai Ibrahim siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya aja berbohong. Maka satu-satunya nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun. Itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu, yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman gak punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Akhirnya setelah itu sudah 3 kali, Fir'aun dia tanya ulang, Ibrahim siapa sesungguhnya ini? Dia bilang sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai membantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia kan. Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak kan. Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Itu ingat, anak itu buah hati, buah jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
5: Masya Allah.
4: 8 anak, cuma 1 istri.
5: Masya Allah.
4: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
5: Anak
4: gitu
5: yang
4: ya.
5: Ditambah ya.
4: Yang terlalu
5: yang hebat itu adalah ibunya.
4: Ibunya.
5: Ibunya.
4: Nanti kita satu kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Ya, ibu yang pertama di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
5: Insyaallah nanti saya yang ketemu dengan bapak ya.
4: Hanya ini supaya mengakhiri supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 80 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rab. Wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
5: Menikah ulang.
4: Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu, tetapi gitu ya.
5: Kayaknya lain segmen.
4: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Gitu. Bisa, tidak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak. Namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng. Ganteng sekali itu, Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak. Senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara si pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak atau beraman katanya, saya tidak berani itu di situ. Jadi kembali setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istri bawa. Bawa ke mana? Ke Hejaz. Hejaz kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah.
5: Mekah.
4: Dibawa ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun, menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya, disuruh 13 tahun. Setelah 3 tahun, boleh kau kembali lagi ke Mekah, lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim, sembelih kau punya anak. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
5: Kalau dari segala perintah yang ada itu, kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
4: Tidak ada yang enak. Jadi kayaknya perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, tapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak, tapi pada akhirnya hancur itu. Hati-hati. Akhirnya apa? Dah suruh sembelih. Dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kalau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, dan Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepatuhan kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati, itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih masuk dalam solat itu. Baru pada akhirnya akhir solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu masuk Ibrahim. Masuk dalam solat ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia membeli anaknya. Itu kemudian haji masuk lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu jadi diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat akan tidak waktu ini. Yang kedua ada namanya makam Ibrahim. Makam itu kakinya Ibrahim, telapak kakinya. Kenapa dia berikan? Dia kuat jalan. Kuat jalan menjalankan perintah Allah, maka dia abadikan kaki. Sedangkan itu ada namanya apa tuh, Hajarul Aswad. Itu adalah rahim seorang perempuan, diabadikan rahimnya seorang apa itu, Siti Hajar. Kalau rahim rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya peluk, ibunya cium, sujud di telapak kaki. Di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Ya, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur apa itu likuifasi di Patobo itu, ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air di air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian Hajar Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya, kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan Ibu sebagai pendana untuk mendampingi untuk segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan pendengar.
5: Baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya, yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustaz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya, atau Anda ingin menitipkan pertanyaan di kolom komentar YouTube, silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini?
4: Ini menarik ini, ya. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Anda perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya, dengar azan patuhlah. Ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang Maha Besar, di depanmu itu kecil, apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya, Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhad. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayy 'alas shalah. Mari salat. Pada saat itu kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayy 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada ya Allah, hamba patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kita datang. Hayy 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hey, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalau orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat-sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam berpergian, sakit, atau perang. di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kayak perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Yeah. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu pernah enggak sholat di luar masjid? Kenapa? Perintah Allah, hei mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya, angkat tangan. Kita itu, Allah, itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba. Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihannya diganggu. Ya kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau, mama apa angkat tangan, berarti dia sudah pasrah kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh datang, pasrah itu adalah ini, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita ini hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menarik nih Bu.
5: Contohnya ini tidak susah.
4: Tidak ya, susah.
5: Ini contoh yang setiap hari ya. Dalam sehari 5 waktu kita memberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kan. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan bagaimana itu, kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
4: Ketika ada azan. Okay. Ya. Datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud. Hebat itu. Dan ingat Bu begini, kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau itu sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Enggak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Nah, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah kurang dilaksanakan, diskusikan dulu. Ada larangan dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan, sekecil apapun, ya. Nah, ada larangan, tinggalkan. Saya kira itu ya, caranya itu sederhana saja dalam hidup.
5: Iya.
4: Ketemu jadi, dengan orang misalnya, senyum, assalamualaikum, itu perintah. Iya. Senyum itu adalah?
5: Ibadah.
4: Ibadah. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
5: Ya.
4: Tapi cinta jangan dibagi.
5: Nah,
4: gitu. Jadi senyum di apa? Diberi pada semua.
5: Boleh dibagi atau, ya.
4: Boleh dibagi, tapi kalau cinta jangan.
5: Boleh dibagi. Gitu.
4: Cukup
5: okay.
4: Satu.
5: Cukup satu ya, masya Allah, tabarakallah.
4: Begitu.
5: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah itu kembali lagi dari
4: kepada
5: yang bersangkutan ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya, nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan tapingnya ya, atau tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan. Kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian, seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
4: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
5: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
4: Uji. Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu? Apalagi pada ujian meja kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia, nanti ujian. Diuji itu. Karena dia apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Baru dikasih. Itu berat. Dunia ini, dari seluruh enam alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar, dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat, seluruh tempat enam itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos ini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos ini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya, hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu, namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini. Sabar kan tidak ada batasnya. Memang begini, kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah, sabarkan hamba ini. Misalnya kita dalam tidak ada uang. Jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu, ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, mau disembelih anaknya. Mau lihat berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Bersama, makanya kan begini. Kalau ada sulit, ada mudah. Ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Gini, maaf begini. Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya, dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi, terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin. Allah lari dari hamba. Dari itu, ketika pada diuji gitu, sabarlah. Dan pada saat seperti itu, selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah. Sholat. Bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Yang juga bagus jam 4. Saya kebiasaan saya.
5: Udah mepet subuh ya, Pak.
4: Nah, itu enggak enak tuh. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
5: Jam 3 ya. Nah, tengah-tengah ya.
4: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atas sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
5: kebiasaan,
4: sampai ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok gitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengar azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
5: Itu dia.
4: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
5: Tidur ya.
4: Baru dia bangun cepat. Enggak pernah Nabi bangun jam 4.
5: Baik.
4: Gitu? Ya. Ya, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu, sepertiga akhir malam itu. Ah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat.
5: Okay.
4: Aman itu.
5: Aman itu ya. Okay. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
4: Yang saya lihat yang kita abaikan saat sekarang, kita sering khotbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata.
5: Ya.
4: Senjata hidup, wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai
5: kunci
4: hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh.
5: Okay.
4: Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar. Ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Okay. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup, kalau istiqamah bangun malam, Nabi itu bangun malam itu enggak, sholat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunnah muakkad, tidak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup, sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam di keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada reng-reng kepada di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
5: Nah,
4: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
5: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya
4: menarik
5: ini ya, yang dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari Senin ini ya. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini penuh hikmah tentunya. Kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan.
4: Bukan
5: diucapkan ya, tapi dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan.

0: ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih, untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD, MSc, ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar Programa 1, Programa 4, dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha, semoga keberkahan, kedamaian, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua tentunya.
1: Amin,
0: amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: selanjutnya kami akan hadir mengantarkan rangkaian.
1: Kareba pemelana sampai subuh secara rukupura-pura paguyuban wargi saluyu hadapi tantangan lestarikan seni Sunda. Rumbai upaya pelestarian seni budaya Jawa Barat di Sulawesi Tengah terus dilakukan oleh paguyuban wargi saluyu Jawa Barat, namun berbagai tantangan masih dihadapi, terutama keterbatasan alat kesenian tradisional dan ketenaga pelatih yang dapat membimbing pengembangan seni budaya Sunda di daerah. Koordinator Bidang Seni dan Budaya Paguyuban Wargi Saluyu Jawa Barat Sulawesi Tengah, Budiana, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih berupaya memperkenalkan budaya Jawa Barat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya. Salah satunya tradisi mapang pengantin atau penjemputan pengantin yang kerap ditampilkan dalam berbagai acara. Di mana sampai secara rukupura-pura yang mengatakan, ya, kendalanya ada di keterbatasan alat musik tradisional seperti degung dan calung menjadi salah satu kendala dalam pengembangan kesenian Sunda di Sulawesi Tengah. Kareba Kapuna sampai sulit secara kupura-pura, karya tari KPB angkat kekayaan budaya Sulawesi Tengah. Riumbah di balik berbagai penampilan memukau komunitas pemuda berbudaya KPB Sulawesi Tengah, ada proses kreatif yang panjang dan penuh riset. Setiap karya tari yang lahir tidak hanya mengutamakan estetika gerak, tetapi juga berangkat dari kajian budaya, sejarah, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Peran penting dalam proses tersebut dipegang oleh kakak Iva sebagai koreografer dan pengarah artistik, ya. Bersama tim KPB, ia melakukan riset lapangan, ya, berdiskusi dengan tokoh adat dan seniman senior, serta mengumpulkan berbagai referensi budaya sebelum menyusun konsep sebuah karya tari. Beberapa karya yang lahir dari proses tersebut antara lain tari Rangginga Manggi atau Raja Perempuan Tatanga yang mengangkat nilai kepemimpinan perempuan dalam sejarah lokal, serta tari Topo Tebabulu, tari penambang yang mengembangkan aktivitas yang semangat masyarakat penambang melalui perpaduan gerak tradisional dan kreasi kontemporer. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau karibah salatin tiawono, antai aku ariflah hubo.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Tapi itu syaratku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari Senin ya. Ini hari Senin gitu. Awal pekan adalah kesempatan baru untuk memulai langkah dengan lebih baik ya, memperbaiki yang belum sempurna dan melanjutkan impian yang sedang diperjuangkan. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan semangat kita. Begitu sampai secara kupura-pura, sambut hari ini dengan senyuman, pikiran positif, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan membawa hasil yang berarti ya. Tentunya sampai sebut secara kupura-pura, kesuksesan bukanlah hasil yang dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kerja keras ya, disiplin dan ketekunan yang dilakukan setiap hari. Apapun pekerjaan yang kita lakukan hari ini sampai subuh secara kupura-pura, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Setiap tugas yang diselesaikan dengan baik adalah langkah kecil menuju pencapaian lebih besar. Jadi jangan takut menghadapi tantangan, karena dari setiap tantangan akan lahir pengalaman dan kemampuan baru. Tetap semangat ya, jangan kendor semangatnya, jaga kesehatan dan jadikan hari Senin ini sebagai awal pekan yang produktif, penuh inspirasi dan membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja, semangat bekerja buat komyut semuanya ya. Sampai sebesar aku pura-pura untuk pagi hari ini, kita masih berada di program Luapa Kareba Palu ya. Nanti saya berikan beberapa informasi menarik ke Komipura tentunya untuk di wilayah Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu saranku pura-pura untuk pagi hari ini di program Luapa Kareba Palu ya. 42 menit bergeser dari pukul 6 dan informasi kali ini di mana Sigi normalisasi sungai desa Matauwe jaga keamanan warga. Rumah sampai itu saranku pura-pura pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah segera melakukan normalisasi sungai di desa Matauwe demi menjaga keamanan warga di desa sungai tersebut. Dan di mana sampai secara pura-pura, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanaif saat di Kulawi, saya sudah perintahkan Dinas Pekerjaan Umum atau DPU segera melakukan normalisasi sungai di bagian atas ke perkampungan, sekaligus juga membuat jalur aliran air agar lebih aman bagi warga di desa Matauwe. Dan ia juga mengungkapkan di lokasi tersebut satu jembatan penghubung dari desa Bola Papu Dusun 1 menuju desa Matauwe Dusun 2 terputus akibat banjir bandang di daerah tersebut. Dimana sampai itu secara kupra-pura ia juga mengatakan, jadi memang laporan yang masuk bahwa pinggir bantaran sungai sudah semakin dekat dengan pemukiman warga sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan menurutnya ke depan masyarakat harus tetap waspada apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kulawi. Tentunya pemerintah daerah tetap hadir memberikan solusi kepada masyarakat, harapannya warga dalam situasi aman dan terhindar dari potensi bahaya banjir saat debit air sungai meningkat. Dan sebelumnya akses jalan menuju desa Matauwe terputus sehingga wilayah tersebut terisolasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Kareba Palana sampai subuh syaratku pura-pura. FPTI Sulawesi Tengah gelar seleksi atlet hadapi Jurnas Nasional. Tumpah sampai subuh syaratku pura-pura. Federasi Panjat Tebing Nasional atau FPTI Provinsi Sulawesi Tengah menggelar seleksi provinsi dan tryout atlet panjat tebing sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas kelompok umur panjat tebing yang

akan berlangsung di Jakarta bulan depan dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Mei 2026 di arena panjat tebing bawah jembatan Alove, Kelurahan Nunu, Kota Palu. Kegiatan ini diikuti oleh 49 atlet muda yang berasal dari 8 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Para peserta bersaing pada kategori usia di bawah 17 tahun U17 dan di bawah 19 tahun atau U19 untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sulawesi Tengah pada ajang kejurnas mendatang. Selain sebagai ajang seleksi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pembinaan prestasi jangka panjang yang dilakukan FPTI Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan atlet-atlet potensial menghadapi kejurnas 2026 dan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Kareba Kopuna sampai sebesar Arku Prapura, lagu resmi Piala Dunia 2026 rilis, seluruh royalti disumbangkan oleh Shakira. Rumba sampai sebesar Arku Prapura, dunia sepak bola dan musik kembali bergemuruh menyambut perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026. Antusiasme ini semakin membara dengan perilisan lagu resmi turnamen Dai Dai pada 14 Mei 2026. Lagu yang penuh semangat ini merupakan hasil kolaborasi epik antara superstar global Shakira dan ikon Afrobeats atau Burna Boy dan menjanjikan perpaduan ritme yang membakar semangat para penggemar di seluruh dunia. Lebih dari sekedar sebuah anthem turnamen, Daida ini membawa misi mulia, seluruh royalti dari lagu ini akan disumbangkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya menyediakan akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Langkah ini menegaskan komitmen Shakira tidak hanya sebagai seniman tetapi juga sebagai advokat bagi isu-isu sosial global. Sampai jumpa di Arku Prapura, Vesia Mokareba, Salatin, Tipa Pitu, Antai Akwar, Flohubo.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopa Pitu Wa 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan berangkat juga kamu?
2: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
3: Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh?
2: Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rama yang buatkan. Tenang.
2: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rama yang kita kasih.
1: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
2: Tidak usah ribut, menjatuh dari pesawat Tante kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Baik, sampai itu cara aku pura-pura informasi selanjutnya masih di program Nova Kareba Palu untuk pagi hari ini ya. Diumbar persiapan Idul Adha lapangan Batu Lemo Palu ditutup dari tanggal 26 hingga 27 Mei 2026. Rumba sampai itu cara aku pura-pura penutupan itu berlangsung dari tanggal 26 Mei hingga 26 Mei 2026 pukul 6 pagi hingga pukul dari pukul 6 pagi hingga 27 Mei 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, dari 2 hari 26 sampai 27 Mei. Dan penutupan itu untuk persiapan salah satu persiapan salat Idul Adha 1447 Hijriah, dan lapangan Batu Lemo menjadi spot pelaksanaan salat Id setelah tahun termasuk Idul Adha ya. Jadi ruang terbuka hijau atau RTH itu selama ini menjadi spot rekreasi populer dan ramai setiap hari, dan letaknya berada di depan kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota Timur, Kecamatan Manti Klore, Sulawesi Tengah. Dan lapangan Batu Lemo dilengkapi fasilitas olahraga, arena bermain anak-anak, dan sentra UMKM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba selanjutnya di program Napa Kareba Palu. Dan untuk informasi waktu juga sekarang sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya di mana hadirkan permainan tradisional bagi warga Palu, tim Ayo Bermain Palu, simpan HP-mu, kamai memore. Jadi simpan HP-mu, mari kita bermain ya. Jadi tim Ayo Bermain Palu menjadi pelopor dalam permainan tradisional untuk warga kota Palu. Dan mereka ini menggelar kegiatan itu di lapangan Batu Lemo Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Manti Keluar, Kota Palu. Ketua tim Ayo Bermain Palu, Ucup, mengatakan permainan itu mereka lakukan di Jumat malam. Dan mereka ini membuka permainan tradisional itu mulai dari pukul 19 hingga pukul 22. Dan ia mengatakan dengan adanya permainan tradisional itu memunculkan kembali semangat anak muda dalam permainan bermain bersama. Jadi untuk antusiasnya sekarang sudah sangat luar biasa, dan ia juga berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada generasi muda agar tetap menjaga dan memelihara permainan tradisional yang mulai terkikis oleh dunia digital. Sesuai slogan ya, simpan handphonemu, kamai memore, mari bermain. Dan di mana katanya dengan slogan bahasa Kaili. Dan ia juga mengatakan bahwa sebelumnya mereka mengadakan 3 permainan tradisional, diantaranya lompat karet, engklek hingga gobak sodor ya. Namun ramainya warga yang hadir menjadikan berbagai permainan tradisional lainnya turut dihadirkan di ruang terbuka itu. Kami ada 3 permainan, kelahar atau gobak sodor, kadendi atau engklek, dan lompat karet. Tapi sekarang sudah mulai banyak masa, jadi mereka buat permainan sendiri seperti benteng ya, bentengan, dan lompat jengkal, jengkal dan congklak. Dan ia juga mengaku bahwa mulanya terinspirasi dari komunitas bermain yang ada di ibu kota Jakarta, sehingga mereka turut membentuk kelompok bermain itu di kota Palu. Selain inspirasi, ia juga mengatakan bahwa saat ini anak-anak bergantung dengan gadget. Jadi kami juga buat game ini agar tetap hidup di zaman sekarang ya. Oke deh, sampai sebentar aku pura-pura. Dan untuk sebentar kita di program Sarapan Vempoy di pukul 8. Jadi untuk Komi Pura yang mau bergabung dan kita nanti, silakan Komi bisa gunakan di line telepon ya, di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Dimana nanti ini topik kita seputar festival budaya dorong ekonomi daerah ya. Jadi memang kalau festival budaya itu sering menjadi pertumbuhan ekonomi juga ya, karena dorong ekonomi daerah. Seperti kayaknya di setiap kegiatan-kegiatan event-event budaya ya, kayak ada di mana, Poso ya, di Sigi ya, Kota Palu pun juga seperti itu. Jadi ini adalah menjadi perhatian kita begitu sampai sesar Argo Pura-Pura ya. Jadi makin sering banyak festival budaya di daerah, tentunya makin berkembang juga perekonomian daerah kita. Oke, kita ke Dari Veru, ada Tanah Ogi ya, lagu Bugis nih spesial untuk Komio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Projo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Tupipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga Tupipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Karena Bapak Pelana sampai subuh secara berpura-pura, DPKP Kota Palu intensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Rumah sampai subuh secara berpura-pura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terhadap sapi. Pemeriksaan tersebut menyasar sejumlah lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di wilayah Kota Palu. Dan kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan hewan kurban akan diperjualbelikan dan disiapkan untuk masyarakat memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksaan bagi menjadi 6 tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada 11 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah Kota Palu.